Jangan ingat sampai bila-bila yang berdengar semua ini adalah jam yang ketiga. Pa'an bersama anda semua dalam Radar Pagi. Baiklah, Pa'an ada sedikit info ataupun cerita nak berkongsi dengan anda semua kan. Di mana Jabatan Immigration mengingatkan rakyat Malaysia supaya tidak menunggu sehingga saat akhir untuk memperbaharui atau menggantikan pasport dengan mengetengahkan 5 situasi di mana pasport baru perlu dibuat. Okey, ini dia. Di mana menerusi perkongsian di laman Facebook rasmi Immigration Malaysia kan, di mana jabatan itu menekankan bahawa pasport hendaklah sentiasa disimpan dalam keadaan baik dan memenuhi keperluan perjalanan antarabangsa bagi mengelakkan masalah semasa melancong ke luar negara. Okey, jadi pastikan pasport anda semua sentiasa sahlah dan dalam keadaan sempurna bagi mengelakkan sebarang kesulitan ketika urusan perjalanan ke luar negara. Macam tu kan. Jadi berikut adalah 5 situasi memerlukan rakyat Malaysia untuk menukar pasport dengan kadar segera. Okey, dengar ni. Yang pertama, pasport anda mempunyai baki tempoh sah laku kurang daripada 6 bulan. Okey, jadi Jabatan Immigration berkata kebanyakan negara mengenakan syarat sah laku pasport minimum 6 bulan untuk pelawat asing. Jadi melancong dengan pasport yang hampir tamat tempoh boleh mengakibatkan kemasukan ditolak atau menghadapi isu semasa perjalanan. Okey, yang kedua, muka surat pada pasport hampir penuh, dah banyak bona cop dengan sign ni. Kuat bercuti lah tu. Okey, jadi pasport juga harus diperbarui apabila terdapat sangat sedikit halaman kosong yang tinggal. Jadi Immigration memaklumkan halaman pasport yang hampir penuh boleh menimbulkan masalah semasa perjalanan antarabangsa, terutamanya apabila pihak berkuasa Immigration memerlukan ruang untuk stem masuk keluar atau visa. Okey. Dan yang ketiga, pasport yang rosak. Okey, macam tidak semualah kerosakan pasport adalah bersifat kosmetik. Jadi menurut Immigration, pasport boleh dianggap tidak boleh digunakan jika ia koyak, rosak akibat air, chip rosak, butiran halaman biodata hilang atau kabur, kulit pasport hilang atau tertanggal, dan yang terakhir terjejas oleh sebarang kerosakan fizikal yang lain. Lepas tu yang seterusnya, apabila kehilangan pasport, macam biasalah kena buat baru, okey. Dan yang terakhir, maklumat peribadi telah diubah, macam dah tukar alamat tempat tinggal ke, macam itulah. Jadi bolehlah kena buat pasport baru. Saya harap info ini dapat digunakan dan dapat memberi manfaat kepada pendengar kita semua, insyaAllah. Okey, jadi kepada anda semua, kalau ada cerita yang best nak kongsi dengan Pan, seperti biasa boleh WhatsApp Pan di konti di talian 012-603-0603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ini dia pada cerita yang menarik. Di mana siapa je yang tak kenalkan dengan kek batik? Ha, kalau kita ni rakyat Malaysia, semua orang tahu kek batik. Kan? Jadi sebuah penci mulut yang sentiasa kita jumpa di majlis hari jadi, rumah terbuka, dan juga ada dijual di kedai-kedai masyarakat Melayu. Okay. Jadi dekat sini kan baru-baru ni tular di media sosial kan. Ada seorang akak ni kreatif betul, individu yang berusia 46 tahun yang berasal dari Johor kan, dan kini menetap di Seri Kembangan, Selangor. Okay. Jadi akak ni namanya Nur Liza, buat kek batik. Okay lah, kek batik tu dah tahulah, kek batik biasa. Tetapi nak tahu tak kek batik macam mana? Kek batik dia sebiji gambar kek batik tu macam kain batik. Memang nampak macam kain batik tu. Selalu kita nampak kek batik macam warna coklat atas dia kan, warna coklat, warna ataupun warna hitam, coklat pekat kan, coklat gelap kan. Ini tak, memang macam kek batik. Colornya merah, biru, putih, apa tu, bunga-bunga. Memang tengok cantiklah gambar tu, cantik sangat kan. Kat gambar ni pandai tengok memang lawa betul. Sebab apa tu? Sebab akak ni dia kreatif. Dia tak buat macam kek batik sama macam orang lain. Dia buat lain daripada lain lah. Jadi dia tidak menganggap dirinya sebagai pembuat kek pada dasarnya, tetapi lebih kepada seorang artis yang kebetulan bekerja dengan bahan masakan coklat katanya. Malah Nur Liza berkata idea di sebalik Chris Pop ni, nama kek batik dia Chris Pop, datang daripada kecintaannya terhadap seni dan dan bukannya memasak. Maknanya dia masuk orang kreatif. Dia tak minat masak tapi sebabkan dia kreatif, berseni punya orang kan. Jadi dia buatlah kek batiknya tu memang rupa batik, macam kain batik, macam baju batik. Sebiji lah kalau boleh, anda semua boleh tengok kan, sekadar tunjuk lah sekarang. Memang cantik betul dia buatkan, sebab sekali pandang mudah untuk memahami kenapa orang sering menyangka ia sebagai lukisan. Sebab memang nampak kek batik yang dipamerkan tu kan, selalu kek batik macam lukisan geng. Sebiji macam lukisan, memang cantik dengan bunganya, dengan corak-coraknya kan. Wow, memang tahniah lah. Jadi katanya setiap rekaan bermula dengan konsep yang boleh mengambil masa antara 10 minit hingga beberapa jam untuk dimutamatkan. Bergantung pada kerumitannya. Dan setelah rekaan dimutamatkan, dia melukis semuanya dengan tangan terus ke atas kek. Oh, memang dahsyat. Steady lah rakyat Malaysia kan. Jadi kepada anda semua, pandai tak tu lukis kek batik macam kek batik? Macam Pak An memang tak kerti lah. Okey, kalau ada cerita yang mari nak kongsi dengan Pak An kan, boleh terus WhatsApp Adi Konti di talian 012-603-0603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.

aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada aedes, tiada dengue.

0: Tingkatkan kualiti kehidupan anda melalui pemahaman, penerimaan dan penghormatan mengenai kesihatan mental. Bersama-sama kita membantu, memberi sokongan dan dorongan kepada mereka yang sedang mengalaminya. Sayangi diri dan keluarga anda. Kekal tenang.
1: Pesanan ikhlas ini daripada Negeri FM.

Pukul 9 pagi seperti biasa pendengar semua, kita nak ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita nak layan dulu utama 9 pagi, dan selepas itu sambung balik bersama Saifan Asri untuk jam yang terakhir dalam Radar Pagi. Tahu teruskan layan The Grab FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
2: Hati-hati.

0: Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuba selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT 3, laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dalam barik itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
1: Jadi, walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga perasanan harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Sudami dan Balik Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan Tanah Lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Ia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Look. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baru turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak.
3: Saya rasa sampai 30 hari bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kerajaan negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program budi diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
4: Setakat sekarang ni budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
5: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Pasal bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UITM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
6: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah. Rayuan 110 calon program ijazah sarjana muda perguruan yang tidak melepasi saringan kesihatan selepas menerima tawaran pengajian akan diteliti. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, daripada 6,392 calon yang ditawarkan bagi fasa pertama lepasan sijil pelajaran Malaysia, hanya 110 calon dikenal pasti tidak memenuhi syarat saringan kesihatan.
2: Kali ini kita hendak memunikan lagi prosedurnya, iaitu selepas kita buat tawaran untuk fasa pertama, kita minta terus supaya dokumen-dokumen dikemukakan, tawaran diterima dan pada masa yang sama pemeriksaan perubatan ataupun kesihatan dilaksanakan dengan lebih awal supaya kita boleh mengesan dan juga meneliti dan juga pada masa yang sama membantu setiap satu mereka yang mungkin tidak melepasi taraf kesihatan yang kita sasarkan itu.
0: Wong Kah Wah. Pengoperasian pusat media di 101 lokasi Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI seluruh Johor berperanan sebagai pusat penyampaian maklumat rasmi sepanjang musim pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata ia bertindak sebagai hub komunikasi rasmi yang menyelaras maklumat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang PRN tersebut. Pemantauan secara berterusan di lokasi akan dijalankan bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Langkah itu penting memandangkan parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan. Tio menggalakkan orang ramai memuat turun aplikasi MCMC Nexus bagi membantu memantau kekuatan liputan internet di sesuatu lokasi.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan, namun rembatan kencang Stephen Usakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan menentang Jepun pada pusingan 32 awal pagi esok. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Pengendali Korea Selatan, Ho Myeongbo, mengumumkan peletakan jawatannya sehari selepas pasukan itu tersingkir daripada saingan Piala Dunia. Hong sebelum ini turut gagal membawa tiga Warriors melepasi peringkat kumpulan pada edisi 2014.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Dalam pada itu, Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan boleh meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baru yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan projek perumahan rakyat berkonsepkan TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kita happy tidak daripada Amy Masura memberikan anda pada jam 9.17 minit pagi. Alhamdulillah pendengar semua kan. Assalamualaikum, selamat pagi. Mana yang baru buka Negeri FM, mana yang baru tune Negeri FM kan. Ini dia kita punya frekuensi utama, iaitu di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Itu adalah tiga gelombang utama Negeri FM di mana saja anda berada kan. Terima kasih pendengar-pendengar semua, masih lagi ada yang setia bersama Pak Anda pada seawal 6 pagi tadi pangkau udara sampailah sekarang dah berada di jam yang terakhir. Jadi kepada anda semua, kalau nak hantar ucapan ataupun nak kongsi dengan Pak An info cuaca, info trafik, seperti biasa pendengar semua, boleh WhatsApp Pak An di konti di talian 012-603-0603.
1: Mak, oh mak, mana pula poye orang tua ni? Sonyap je, dah lolak agaknya. Mak,
2: apa pula telah mak-lamak tengah malam buta ni? Capa dia tu?
1: Ujang, anak omak.
2: Kau, Ujang?
1: Iyo, Ujang.

0: milah sama dah.
1: Bila pula beranak eh? Nikah eh pun belum. Eh kau yang tak nyampe-nyampe.
0: Milah tak ada nikah, Mak.
1: Iyo. Suka mana kau, Jang?
0: Apa tak suka eh, Mak?

0: saya Ziti. Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tangka Jaafar. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Nabila Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Itu dia alamat daripada Rizky Fabian featuring Adrian Khalif menghiburkan anda pada jam 9.37 minit pagi. Alhamdulillah mendengar semua kami mendengar sekarang ni di 9.26, 95.7 dan juga 107.7. Ni dia ada Abang Bintang 7 kita hantar pantun pagi ni kan. Katanya, hendak pergi ke Rahang, cuaca panas jalan berdebu. Jika menang jadi arang, kalau kalah jadi abu. Yo, janganlah kita gaduh-gaduh kan. Itulah dia pantun daripada Abang Bintang 7 kita. Terima kasih Abang Mitra yang menghantar di kiriman WhatsApp konti kita kan. Jadi ada juga yang WhatsApp kita kan, katanya assalamualaikum, selamat bertugas kepada DJ yang bertugas hari ini, semoga sentiasa mantap dan padu dalam tugasan. Negeri FM sentiasa di hati. Negeri FM yang sampai pindah-pindah.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM yang sampai bila-bila yang pendengar semua nampak gaya kita berada di hujung radar pagi. Terima kasih kepada semua sekali kan. Teman Pak An daripada Sawal 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Sekarang sudah jam 9.52 minit pagi. Jadi Pak An rasa Pak An nak tinggalkan anda semua untuk lagu yang terakhir daripada First Adam, Stay True, Stay True. Jadi kepada anda semua selepas ini akan menemani anda dalam santai yang akan teman anda daripada jam 10 pagi sampai 2 petang. Okey, semua jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi Negeri Sembilan hari ini ya. Jadi apa khabar anda semua? Semoga pagi Isnin ni anda berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, hendaknya ceria dan dipermudahkan segala urusan anda pada hari ini. Jadi saudara, hari ini alhamdulillah syukur kita masih diberi peluang untuk memulakan hari yang baharu. Jadi terima kasih kerana memilih untuk bersama dengan Nat pada pagi ini. Jadi teruskan setia bersama dengan kami di frekuensi kami 92.6, 107.7 dan 95.7, atau boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click yang mana membolehkan anda untuk terus bersama kami walau di mana sahaja anda berada. Jadi saudara, hari ini sepanjang santai pagi hari ini kita akan temankan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Semestinya kita ada juga info-info semasa dan kita boleh sembang santai atau macam-macam lagi lah yang kita boleh buat. Jadi kalau adalah lagu pilihan anda ataupun ada hari ini ada hari istimewa dan anda ingin bagi ucapan buat insan tersayang, kawan atau sesiapa sajalah, boleh WhatsApp kepada kami sebentar lagi. Jadi jangan ke mana-mana, kita kekalkan anda bersama dengan Nat dalam santai pagi pagi hari ini kerana santai pagi kita baru sahaja bermula. Jadi seterusnya kita hiburkan anda dengan lagu Malam Malam, nyanyian daripada Nuha Baharin feat. Mimpi. Semoga terus setia bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, saudara Nat baru putarkan lagu Tak Mahu Lagi Kamu, nyanyian daripada Rafael Remy. Sebelum kita ke lagu seterusnya, kita nak beritahulah kan, hari ini hari Senin 29 Jun 2026. Penghujung Jun dah kita, tak lama lagi nak masuk Julai pula. Sekejap je masa berlalu. Jadi sekarang ni, sekarang ni kan musim panas. Jadi bila musim panas, confirm-confirm lah sekarang ni musim durian. Jadi sekarang ni musim durian ni meriah kan? Tapi sekarang ni ramai yang cakap, durian makin murah sebab bekalan terlalu banyak. Betul ke tidak? Tapi setakat ni, sampai ke hari ni, kita belum lagi jumpa yang dikata-kata, yang digembar-gemburkan kata murah tu, tak ada lagi. Kita tak jumpa lagi. Tapi kalau kata anda tahu, tolong bagi tahu Nat. Sebab kita peminat tegar durian. Jadi sebenarnya, saudara, bukan sebab orang Malaysia ni tak suka makan durian tu yang jadi belambak. Bukan. Cuma sekarang ni banyak pokok yang dah mula dia berbuah secara serentak. Jadi bila serentak, hasilnya memang melimpah ruah lah. Bila bekalan terlalu banyak, memang susah kita nak habiskan dalam pasaran tempatan. Sebab bila buah ni, bila terlalu banyak, kita biarkan lama, dia cepat busuk. Dia tak ada kata kekal sampai setahun dua, tak ada. Jadi sebab itulah sebenarnya, bila terlalu banyak, cadangan supaya banyak durian kita diekspor ke luar negara. Dan pada masa sama, dijadikan produk lain lah, seperti ada yang buat pes durian, ada yang buat aiskrim, ataupun durian sejuk beku. Jadi sekurang-kurangnya hasil pekebun kita tak terbuang dan industri durian kita terus berkembang. Jadi kita nak ngajak anda untuk santai hari ni, kita sembang-sembang lah untuk menu pilihan kita hari ni. Kita nak pilih durian. Jadi anda dah makan ke belum durian untuk musim ni? Musim ni tak nak cerita yang pasal musim lepas, kita nak tahu yang sekarang ni. Jadi kalau kata ada yang tim Musang King, ada yang tim D24, ataupun udang merah, ataupun udang durian kegemaran lain lah. Macam Nat, kita humble lah sikit. Kita durian kampung pun tak apa dah. Asalkan durian je. Asal nama dia durian. Jadi boleh WhatsApp. Jadi WhatsApp kepada Nat. Anda semua pilih durian mana, dan kalaulah kata anda tahu lokasi mana yang jual durian murah, tolong hebahkan. Jangan pendam seseorang. Tolong hebahkan. Tolong bagi tahu Nat dekat WhatsApp Konti 012-603-0603. Bagi tahu sekali, murah tu murah macam mana? Anda dapat berapa ringgit 1 kilogram dan kumpulan durian mana? Musang King ke, D24 ke? Dan kita cerita pasal durian, kita kena bagi tahu lah sekali, kita nak hiburkan anda semua. Kita putarkan lagu Durian Dah Berbunga Koma daripada Mr. Oz. Jadi jangan lupa share, jangan lupa bagi tahu info yang terkini mengenai durian. Teruskan berhibur dengan Negeri FM, Durian Dah Berbunga Koma.

Ya, yeah, saudara, kadang-kadang dari berkata-kata baik kita diam, lagi tak menyakitkan hati sebenarnya, sebab tak semua orang faham perasaan kita. Macam itulah sebenarnya lagu Dalam Diam, nyanyian daripada Mojack, Hafiz, Zinakal dan Zamir. Baik saudara, kita berbalik semula kepada kita bercerita tadi pasal durian, lambakan durian. Kalau katalah anda dah dapat durian banyak-banyak, anda biasanya buat apa? Kalau macam Nat, kita pula makan sampai panaslah badan tu. Itu Nat lah. Kalau orang lain mungkin ada kebun tu kan. Dia lagi banyak, dia punya menu sebenarnya. Dia nak kekalkan durian dia tu. Jadi ada yang makan, macam Nat lah cakap tadi kan. Ada yang makan puas sampai tak kisahlah, sebakul-sebakul lah dia habis. Tapi ada juga yang terus masuk dapur buat pulut durian. Ini arwah Abah Nat memang suka sangat-sangat pulut durian. Ha, itu memang dia punya kegemaran lah. Macam Nat tak berapa sangat. Ada yang buat serawa durian, ada yang buat krip durian. Krip durian ni adalah inovasi. Sekarang ni kedai-kedai bakery banyak yang buat ni, krip durian. Bila ada lambakan terlalu banyak durian tu, ada orang buat krip. Sebenarnya krip tu sebenarnya dia macam, bukan lempeng sebenarnya, dia macam salutan ala-ala nipis sikit pada lempeng tu. Dia balut, dia buat krim durian tu. Itulah inovasi sebenarnya. Kek durian pun ada, ais krim durian pun ada. Sebab kalau kata bukan musim durian, ais krim durian tu dia pakai perisa je. Tapi kalau musim durian, dia pakai yang betul-betul, yang pure original punya durian tu. Ada yang buat cendol durian. Kata macam-macam lah boleh buat sebenarnya, yang boleh kita gunakan durian ni sebagai menu. Dan ini antara cara yang tambah nilai. Kita tambah nilai pada hasil durian tersebut. Selain daripada sedap, dapat juga mengurangkan sebenarnya pembaziran bila musim durian tiba. Macam nak cakap tadi lah, kita sekarang ni tengah memang lambakan. Buah-buah lebat sangat semua pokok. Jadi pagi ni kita nak tahu juga kalau diberi pilihan satu menu durian yang paling anda suka. Apa dia? Kita ada pulut durian, kita ada krip durian, cendol durian, atau anda tetap saja pilih makan durian macam tu je. Itu kita vote. Kita undi, macam nak kita undi makan durian macam tu je. Secara alami dia, maknanya tu jatuhnya buah durian tu kita terus makan. Kita memang suka macam tu. Kalau simpan-simpan kita dah tak boleh makan dah. Kita memang dah tak boleh nak telan. Jadi kat sini kita ada juga, tadi kita tanya kat mana, kalau ada info tolonglah bagi tahu Nat, kat mana jumpa durian murah. Jadi kita punya pendengar pun bagi tahulah, Syida. Terima kasih Syida. Dia kata dekat Keramat, Kuala Lumpur, bersepah-sepah, dia kata durian murah. Ada yang satu bakul tu 50. Tapi dalam satu bakul tu dia bercampur-campur lah. Ada yang kecil, ada yang besar. Tapi jauh pula Keramat. Lepas tu kita ada rakan setugas kita, Irfan, tadi bagi tahu. Dia kata, Kak Nat, dekat belakang Giant Senawang tu ada kedai. Ada dibukanya kat situ durian murah. Dia kata dia dapat musang king harga RM12 sekilo. Itu memang murah lah, tak aci. Tapi dia kata, Kak Nat, nanti habis ni pun pergilah. Dia kata sampai malam buka. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi saudara, kita sama-sama lah berkongsi pendapat hari ni, kongsi idea. Tolong WhatsApp konti kami 012-603-0603. Sekali lagi kita ulang, 012-603-0603. Tiga, kita nak dengar idea anda semua, macam mana anda olah menu durian, ataupun anda memang suka makan durian terus bila jatuh daripada pokok terus makan. Dan saudara, kita teruskan pagi kita dengan lagu seterusnya. Kita ada lagu Tiada Pengganti daripada Alpha, dan selepas itu kita ada lagu Satu daripada Azmi Saad. Jadi teruskan setia bersama Santai Pagi ini di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Khairul Azhar Ismail dari Kampung Peladang, Selatan Ilir.
1: Saya Syafa Fiza daripada Utara Perlis.
2: Abang Ali, SMK Tripani.
3: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Jengkel.
4: Ramli daripada Kuala Lumpur.
5: Dengarlah Negeri FM. FM, Frank Music, FM, Far
6: East Movement, FM. Negeri FM, ingat sampai bila tidak.
7: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

tak boleh makan.

0: Sendaan juga Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Tak

Baik, saudara, sekarang sudah pukul 11.10 minit pagi. Sekarang dah masanya kita buka untuk anda minta kami siarkan. Kami putarkan lagu-lagu kegemaran anda. Jadi, pembuka untuk segmen anda minta kami putarkan tadi, kita telah putarkan lagu Dibalut Resah. Daripada Mita Marlina, permintaan daripada pendengar Negeri FM. Jadi kalau katalah anda ada lagu kegemaran yang nak didengarkan pada pagi ini, inilah masanya sebenarnya. Jadi hantarkan permintaan anda berserta dengan ucapan. Ucapan buat insan tersayang, keluarga, sahabat, tak kisahlah siapa-siapa, rakan sekerja yang sebelah meja pun boleh, ataupun untuk diri sendiri. Hantarkan di WhatsApp konti kami 012-603-0603. Sekali lagi lah kita ulangkan, nanti ada orang cakap tak sempat, kita nak nyalinnya. Tak apa, sekali lagi 012-603-0603. Dan saudara nak tengah live di TikTok Negeri FM sekarang ni. Jadi kalau kata anda tengah rehat-rehat ke, tak ada buat apa, boleh masuk. Boleh kita borak-borak santai dalam ni. Sambil mungkin anda nak tinggalkan komen, nak minta lagu dalam ni, InsyaAllah boleh je. Kita buka je. Dan jangan lepaskanlah peluang anda untuk kita berinteraksi bersama-sama. Jadi mana yang ucapan paling kreatif, paling best, orang kata apa, pantun dia berseni, itu yang kita pilih sebenarnya. Itu yang kita nak sentuh hati anda untuk kita bacakan sepanjang santai pada pagi ini. Jadi nak minta semualah, jangan lupa untuk follow semua media sosial Negeri FM, semua menggunakan nama Negeri FM Official, supaya anda tak terlepaslah info-info yang terkini, aktiviti menarik atau video-video eksklusif dan macam-macam lagi lah. Jadi cari saja Negeri FM Official. Kita ada di Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Dan teruskan bersama dengan Nat selepas ini, saudara. Kita ada banyak lagu-lagu terbaik, terbaik dan permintaan daripada anda semua untuk menceriakan pagi anda. Hanya di Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Dan seterusnya, saudara, kita ada lagu Hakikat Cinta daripada Groove Company. Semoga terhibur.

Ya, saudara, anda baru dihiburkan dengan lagu Bunga Syurgawi daripada kumpulan The Money. Lagu Bunga Syurgawi ini mengisahkan tentang Siti Khadijah kita. Tentang Sayyidina Siti Khadijah kita. Dan lagu tadi adalah permintaan daripada Izzy Hanis. Jadi terima kasih diucapkan. Sebelum kita ke lagu seterusnya, lagu permintaan daripada pendengar kita, kita bacakan dulu. Kita bacakan dulu komen-komen yang ditinggalkan dekat Negeri FM Official Facebook kita pada pagi ini. Jadi kita ada komen daripada Sadin. Selamat pagi, bos. Bos Nat tiba. Jadi bos pula kita, selamat pagi Bos Nat. Selamat bersiaran kembali. Hati-hati dan jaga kesihatan Bos Nat. Happy-happy konti. Terima kasih. Selepas tu kita ada Ramli Lee. Salam DJ Nat, selamat bertugas. Semoga sihat ceria-ceria selalu. Layan diri daripada Sibu, Sarawak. Oh, jauh. Negeri FM Official, mantap. Katanya memang mantap, sentiasa mantap. Dan kita ada juga Hasno Rizal. Hasno Rizal ni, berlari di pantai memang penat. Bila penat cari minuman. Salam santai bersama dengan DJ Nat, Negeri FM Official, kita teman berteman. Salam Isnin, penuh yakin langkah seirama terus bersama. Bermadah bagi-bagi. Baik, kita terima. Selepas tu kita ada macam biasalah, kita ada pendengar setia kita, Syida. Assalamualaikum DJ Nat, selamat bertugas di konti pada pagi ini. Semoga setia bersama pendengar. Seterusnya banyak, bukan sikit-sikit. Kita tinggalkan kat sini ada lagi Zainal Ayub. Assalamualaikum, semoga dipermudahkan segala, berjalan dengan lancar, selamat sejahtera semua, doakan terbaik untuk kita semua. Mantap. Wan Nono, Lampilah Roslah Ahmad, Acu Somalia. Jauh juga Somalia datang. Assalamualaikum, salam satu Malaysia DJ Nat. Lepas tu kita ada juga Aino Jaafar, katanya terbaik, mantap, syabas, layan je. Dan kita ada juga daripada Timbul Tawau. Daripada Tawau Lepas tu kita ada Muhammad Yusof. Lepas tu kita ada Induk Maimun dan Sliman Man. Terima kasih diucapkan. Kerana sudilah kan tinggalkan komen, luangkan masa sebentar untuk tinggalkan komen dekat Facebook Negeri FM Official. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya saudara, kita akan putarkan lagu Disebut Jangan Dikenang Pun Jangan daripada Rafiah Buang. Dan lagu ini datangnya daripada permintaan daripada Nur Haya daripada Port Dickson. Katanya lagu tadi nak tujukan kepada keluarga, rakan-rakan yang mengenali saya dan juga untuk DJ di Negeri FM. Dengan ucapan semoga hari-hari yang mendatang akan lebih membahagiakan dan semoga Allah memberkati segala apa yang diusahakan. Terima kasih untuk Nur Haya. Nur Haya dari Port Dickson. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan lagu seterusnya Disebut Jangan Dikenang Pun Jangan.

0: dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK. 107.7 Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

hamba dunia, nyanyian daripada kumpulan Zoso. Sebab ramai sekarang kan jadi hamba dunia. Tapi tak apalah, kita teruskanlah saudara. Seterusnya kita ada lagu permintaan daripada pendengar Negeri FM. Walaupun nak cepat, dia tak sempat nak tinggalkan ucapan. Tapi tak apa, mungkin lagu ini sebenarnya membawa 1000 makna buat dia. Kita teruskan sebab kita menjaga amanah, kita memutarkan lagu permintaan anda semua. Jadi seterusnya dia ada minta lagu Baldu Biru, nyanyian daripada Awi dan Ziana Zain. Lagu Baldu Biru ni sebenarnya saudara mengisahkan tentang perasaan cinta, kerinduan dan juga kenangan yang masih kekal dalam hati walaupun hubungan tu dah berubah arah. Jadi liriknya sebenarnya menggambarkan betapa sukanya melupakan seseorang yang pernah begitu bermakna dalam hidup. Antara baik-baik lirik yang paling terkesan lah, antaranya adalah malam terus kelabu baru kini ku tahu, bagai ditusuk sembilu, baldu biru itu yang ku beri dulu menghiasi kamarmu. Jadi buat anda yang mana meminati lagu-lagu malar segar, jom kita hayati sama-sama lagu Baldu Biru nyanyian daripada Awi dan Ziana Zain hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan surat penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik. Kami berikan yang terbaik hanya di Negeri FM. Hanya yang hit dan popular. Memang terbaik Negeri FM.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, saudara, sekarang sudah pukul 12:06 tengah hari. Jadi kita telah dihiburkan dengan lagu Suasana Jolobu daripada Jijiwa. Dan yang menariknya tentang Jijiwa ni, dia adalah anak jati Jolobu tu sendiri. Tu yang best tu. Bila dia buat lirik sendiri, kena. Sebab dia lebih mengetahui tentang Jolobu Negeri Sembilan. Sebab lagu tadi adalah sebuah karya yang menampilkan elemen budaya, community Jolobu tu sendiri dan keindahan suasana Jolobu. Tahniah diucapkan untuk Jijiwa. Dan seterusnya, saudara, kita ada lagu permintaan daripada Rin Onyen. Rin Onyen, harap betul lah nak sebut namanya. Terima kasih di atas permintaan lagu seterusnya, Cinta Yang Tersisa daripada Chris. Dan saudara, lagu Cinta Yang Tersisa daripada Chris tu sebenarnya adalah lagu yang menyentuh hati. Kalau kita tak selidik, lirik lagu Cinta yang Tersisa sebenarnya khas buat insan yang bergelar ibu. Ia mengingatkan kita supaya terus menghargai, terus menyayangi dan selalulah meluangkan masa bersama dengan ibu kita selagi masih diberikan kesempatan. Kadang-kadang kita kan sibuk dengan urusan harian. Sampailah kita terlupa nak tanya khabar. Sampaikan kita pun tak ada masa sebenarnya nak bersama insan yang telah banyak berkorban selama ini untuk kita. Jadi, untuk anda semua yang berada di luar sana, pendengar-pendengar Negeri FM, selagi anda ada ibu, hargailah setiap detik bersama dengan ibu anda. Jadi, selagi masih ada peluang, ucapkanlah. Ucapkanlah kasih sayang dan buatkanlah ibu anda tersenyum. Tak susah sebenarnya. Ibu kita ni, dia tak nak balasan apa-apa pun. Cukup kita hargai dia. Jadi, untuk ibu-ibu yang berada di luar sana, dengarlah lagu permintaan daripada anakmu ini, Cinta Yang Tersisa daripada Chris, khas untuk Rin Oyin juga dan juga semua insan yang bergelar ibu. Jadi selamat kita menghayati baik-baik lirik lagu ini. Cinta Yang Tersisa daripada Chris, teruskan bersama dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Baik, Nat telah putarkan lagu Aduhai Seribu Kali Sayang, nyanyian daripada Salim, kumpulan Iklim. Dan lagu tadi adalah permintaan daripada Baha Anda. Ada pun DJ juga, DJ orang kahwin, DJ Din katanya. Kita bacakan ucapannya dahulu yang dihantarkan dekat WhatsApp konti kami. Assalamualaikum, selamat pagi DJ, selamat bertugas, semoga sihat-sihat dan ceria selalu. Baha Anda daripada Felda, Palong 8, Gemas, Negeri 9. Katanya lagu tadi, Aduhai Seribu Kali Sayang, adalah untuk hiburan sendiri dan juga semua pendengar setia Negeri FM, rakan-rakan di Facebook dan warga Felda Palong 8 dan sama waktu dengannya. Oh, ada sama waktu dengannya eh? Dan juga buat bonda Dayang Arpah Ahmad, anak-anak dan cucu-cucu tersayang. Khas juga buat Kak Nani Pelangai, Latifah Oma, Kak Zaitun Sharif Palung 14, Kak Umi Ram TTJ, Abang JJ Gemas, Din panjang ni, Din Banjar, Din Banjar Palung 7, juga semua yang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, semoga terhibur hendaknya dengan permintaannya tadi. Baik, kat sini juga dia ada bagi tahu juga, Nat, kalau kata nak beli durian murah, ada dekat simpang 4 Serting Jempol Negeri 9. Bila nak tanya dekat ke dengan Senawang? Jauh, alai. Dengannya satu plastik RM30. Jadi mana yang berdekatan dengan Jempol tu boleh serbu. Satu plastik RM30, plastik besar mana tak dapat dipastikan. Ini kena tanya Baha Anda, besar mana plastik tu RM30. Kalau kata berbaloi, sila serbu. Kita jangan lepaskan peluang, kita rebut durian tengah murah sekarang ni. Dan saudara, seterusnya kita ada lagi, kita ada lagi permintaan daripada akak Kawasaki kita, lagu Rindu daripada Bagio. Dan selepas tu kita ada lagu Hening Rindu, nyanyian daripada Marsha Milan. Teruskanlah setia bersama dengan Negeri FM. Semestinya kita ada banyak lagi sebenarnya lagu-lagu menarik, lagu-lagu permintaan anda semua yang telah kita masukkan dalam playlist kita untuk hari ini. Baik, teruskan berhibur dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RT

Ya, nak telah orang kata telah tunaikan permintaan daripada Izrin Blind Special W Human. Tak tahu apa maksud untuk W tu, tapi kita sebut macam itulah ikut apa yang tertera dekat kita punya live TikTok sekarang ni. Minta ampun daripada Syihah Zikir. Dan tak tahannya dia puji, dia kata samalah suara Nat dengan lagu ni. Dia sajalah tu kan, dia saja nak bagi kita terpesong sikit hari ni. Kita tak boleh tahu, nanti puji-puji keluar lagi video klip kita yang baru. Tak nak. Okey, kita teruskan saudara. Hari ini sekarang sudah pukul 12.49 tengah hari. Kita nak bacakan sedikitlah ramalan cuaca untuk Negeri Sembilan hari ini. Nampaknya hari ini cuaca alhamdulillah, tapi katanya mencabar sedikit. Menurut ramalan, petang dijangka, kita tak nak cakap yang pasal pagi tadi sebab kita dah nampak macam mana, macam Senawang hari ni alhamdulillah cantik cuacanya. Kita nak cakap pasal petang. Jadi petang dijangka ribut petir tertumpu kepada kawasan pendalaman, dan menjelang malam cuaca pula diramal mendung di beberapa kawasan pedalaman dengan suhu sekitar 23 darjah Celsius sehinggalah 33 darjah Celsius. Maknanya malam nanti insyaAllah 23 darjah Celsius, dan tengah hari ini 33 darjah Celsius, masih lagi panas. Jadi kalau anda sedang memandu ataupun ada buat urusan di luar, pandu dengan lebih berhati-hatilah. Kalau nampak langit dah mula gelap, mungkin boleh sediakan payung kalau kata anda berjalan kaki, ataupun anda bawa motosikal. Boleh sediakan baju hujan. Kalau yang bawa kereta tu kena hati-hatilah sebab jalan licin kalau kata dah hujan. Jadi walau apapun keadaan cuaca di luar sana, semoga mood anda hari ini, emosi anda pada hari ini tetap ceria, serta boleh teruskan teruskan bersama dengan Nat dalam Santai Pagi sehinggalah pukul 2 petang nanti. Jadi kita temani anda lah dengan pagi ini, tengah hari ini, sampailah petang ni, dengan lagu-lagu terbaik, info-info yang menarik dan sembang santai yang semestinya hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Jadi kita teruskan lagi saudara dengan lagu permintaan pendengar Negeri FM. Kita ada lagu Luruh Cintaku daripada Sonia. Selepas itu kita ada Bunga Teratai daripada Opi. Dan pukul 1 kita akan memberi lauluan kepada berita satu kita pukul 1 nanti, daripada pusat berita RTM. Dan selepas itu untuk jam terakhir, teruskan bersama dengan Nat, masih lagi dan santai sampai pukul 2 petang. Semoga terhibur dengan lagu seterusnya, Luruh Cintaku daripada Sonia.

MD 2030 dilancar pacu ekonomi digital negara. Washington, Tehran setuju henti berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

0: Istighfar letaknya sesudah bertaubat. Menurut ulama, seseorang yang hendak beristighfar atau memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosanya, hendaklah membersihkan diri dan menjaga imannya dengan melaksanakan 6 perkara penting, iaitu menyesali atas segala perbuatan maksiat atau dosa yang lalu, meninggalkan segera daripada perbuatan maksiat atau dosa, bercita-cita tidak akan mengulangi kembali perbuatan maksiat atau dosa, merasai manisnya taat kepada Allah sebagaimana merasai seronoknya berbuat maksiat, membiasakan taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan hak orang lain yang diambil tanpa izinnya, dan memohon maaf kepada orang yang diumpatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul dan hamba Allah yang paling banyak mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, siang dan malam, sebanyak 100 kali sebagai tanda melahirkan kepatuhan, kesyukuran, kecintaan dan mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika seorang mukmin yang sering dan banyak mengucapkan istighfar setiap hari dengan ikhlas kepada Allah, niscaya akan ditetapkan imannya dan jiwanya tidak mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu dan bisikan syaitan, serta mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau

محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء، وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu, dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Baik, saudara, sebentar tadi tepat pada pukul 1.18 minit tengah hari telah masuknya waktu untuk solat fardu zuhur bagi Seremban, Port Dickson dan sewaktu dengannya. Jadi di kesempatan ini nak ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat semua pendengar Negeri FM yang beragama Islam. Dan saudara, sekarang sudah pun waktu tengah hari kan, jadi kita nak tanya sikit lah, makan tengah hari ni anda jenis macam mana? Ada yang lepas makan terus semangat sambung kerja ke, ataupun dah perkena ayam pistol tu dah pening kepala, dah lalu, macam mana sebenarnya? Jadi apapun, apa yang wajib kita segarkan dulu badan kita. Ada yang kena perkena kopi ke lepas makan tengah hari, ada yang perkena teh, ada yang juga cukup sekadar air kosong sahaja. Tapi apapun, kena lawanlah rasa mengantuk lebih-lebih lagi bila perut kita dah kenyang. Jadi apapun rutin anda, saudara, jangan lupa makan tengah hari. Jangan ponteng makan tengah hari kita tu. Wajib kena makan. Pastikan makan berpada-pada, minum air secukupnya supaya badan kita kekal bertenaga untuk meneruskan aktiviti kita sepanjang hari sehinggalah malam nanti. Jadi buat anda yang sedang memandu bekerja ataupun baru selesai berehat daripada kerja yang panjang, semoga tengah hari ini dipermudahkanlah urusan anda. Tapi kena teruskan bersama dengan Nat dalam santai hari ini, InsyaAllah sampai pukul 2 petang nanti. Walaupun kita dah di penghujung siaran, kita masih ada lagi lagu-lagu. Kita susun siap-siap lagu daripada peminat kita, daripada pendengar Negeri FM. Jadi kena teruskan setia bersama dengan Negeri FM hinggalah ke hujung siaran untuk santai pada hari ini. Baik, saudara, seterusnya kita ada lagu Cinta Mati daripada Apau Khalif. Kita ada Wayang Dunia daripada Peacemaker dan kita ada juga Terbang Helang daripada Syarifah Aini. Semoga terhibur.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Gairah cintamu, nyanyi daripada Awai. Dan sekarang saudara sudah pukul 1.51 minit tengah hari. Jadi alhamdulillah lah, nampak selesai sudah kita bersama hari ini dalam Santai Hari Isnin. Jadi terima kasih nak ucapkan kepada yang mana telah setia menemani Nat daripada pukul 10 pagi tadi dan insyaAllah sampailah pukul 2 nanti. Dan yang mana telah menghantarkan permintaan lagu, yang telah berkongsi cerita, yang mana telah memeriahkan TikTok Live Negeri FM Official tadi, terima kasihlah. Semoga segala urusan anda sentiasalah dipermudahkan. Jadi sebelum kita mengundurkan diri, kita telah berjanji tadi dengan pendengar Negeri FM, Encik Zack, kita nak berpantun untuk penutup santai hari ini. Jadi Encik Zack, sila dengarkan. Bunga kenanga di tepi laman, harum wangi di bawah bayu. Kalau ada salah silap sepanjang Nat bersiaran, Nat memohon maaf setulus hati buat anda semua. Jadi terima kasih lagi lah. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jaga diri, jaga kesihatan dan semoga sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita memohon, kita mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum, selamat petang dan pastikan anda semua terus setia bersama dengan Negeri FM yang semestinya kena ingatlah sampai bila-bila. Jadi nak tinggalkan anda dengan lagu seterusnya, Janji Kekasih daripada Ellie Mazlin. Jadi assalamualaikum, bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pendengar Nagori FM. Tak kira di mana saja anda berada. Terima kasih untuk Tauri Setia mendengar stesen yang sama kan, 92.6, 95.7 dan 107.7. Izinkan ayah Nenek Babu namankan sehingga pukul 6 petang. Kiranya untuk pendengar semua tak kira di mana saja berada untuk edisi hari ini. Bulannya 6. 29 Jun 2026 bersamaan 3 Bulan Muharram 1448 Hijrah. Semoga dipermudah untuk semuanya kan. Nampak macam-macam yang masuk TKW. Semangat nak bekerja tu. Jadi yang kiranya semua yang sedang bertugas dipermudahkan segalanya lah urusannya sehingga selesai dan segala apa jua lah nang dilaksanakan pada hari ini kan, makanya selamatlah selesainya sampailah ke waktu dan masanya yang ditetapkan. Tori dengan Nagori FM, moncak petang, asah moncak.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Baik, sedangkan dah pun 2:15 minit petang. Cuaca nampaknya di sekitar bangunan kompleks penyiaran Tuanku Muhammad ini mondong je. Macam mana ditombuh pendengar pula. Tempat pendengar macam mana, kawasan pendengar macam mana. Sama jua lah, sama jua kau dengan kami di Senia di Sungai Gadut ni kan. Mondong juga ke. Bolehlah kongsikan khabarnya, maknanya informasi cuacanya kan menerusi WhatsApp konti 012-603-0603. Nak menyautlah apa yang ditanya. Apa yang ayo tanya kek pendengar tu kan, nyaut dia kan takat dalam hati je tak sampai. Makanya type lah, hantar kek WhatsApp konti dah ya. Baiklah, untuk petang ini hari Senayan kebiasaannya petang ini kita kongsikan perkataan Nismilan. Yang lapang-lapang lah boleh kongsikan dengan ayo. Makanya macam biasa kita mulakan untuk taliannya tu kan. Maka sekarang ni ayo buka lah taliannya. Bolehlah telefon nombor 06-675-3166. 06-675-3166. Ataupun lain satu talian 06-675-3177. Ya. Tak dapat, tak sampai, maka sekali lagi 06-675-3177. Apa dah perkataan Nismilan yang jarang dah didengar? Apa dah perkataan Nismilan yang baru kita dapat? Kan mana tahu semalam pergi ke production kan, bersempena dengan festival Rontak Negeri. Dapat dah perkataan Nismilan. Ataupun anda semalam pergi ke Kenuri Kenaro ko kan, atau kiranya berjumpa dengan saudara mara ko, balik ke kampung ko, dapat dah perkataan itu. Janganlah simpan, mai kongsi dengan ayo. Telefon ya.

Apo tando guru to bilang dalam begaul menghormati orang. Bekato lembut tidak temberang, bersopan santun muko belakang. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Yo, ayo pun suka lah dengan pendengar ni semua kan. Tak kira lah di mana saja berada tu. Basah hati rasa eh. Sebab memang dengan siaran Negeri FM ni kan. Sejak mulanya pukul 6 pagi bawa lah kau jam ni ya. Tak beralih-ralih gelombang itu. Baiklah 6753166 6753177 kongsikan dengan ayo perkataan Nismilan yang ada. Ha, apa dah bunyinya kan yang ada ke ayo sekarang ni makanya terlintih di kepala kan. Perkataannya sugun. Apa dah perkataan makna perkataan sugun tu? Jadi kok siapa yang tahulah kok pernah nongah lah kan sugun yo kete apa lah maksud itu kan. Kemana lah poye perkataan sugun tu tu ha. Sukun adolah dongah kan. Nah sukun tu buah. Adolah yang manggil ni. Yo cubalah kan bismillahirrahmanirrahim. Siapa tu? Hello.
1: Hello. Assalamualaikum.
0: Yo waalaikumsalam. Siapa?
1: Apa khabar ni?
0: Yo baik alhamdulillah. Syukur sehat adonyo. Siapa tu?
1: Ni Kak Etun daripada Johor.
0: Kak Etun Johor. Cuaca macam mana Kak Etun kat Johor tu?
1: Mendung saja ha.
0: Samalah kita ha.
1: Yo.
0: Cuaca mendung berkat nama itu kan.
1: Yo.
0: Cuaca rahmat. Baik Kak Etun. Kak Etun.
1: Ya saya.
0: Apa ada perkataan yang ada kat Kak Etun tu ha?
1: Membuto
0: deh la ilaha illallah. Hai. Cuba bagi contoh hayat itu Kak Etun nak.
1: Budak ni membuto ya kojo eh. Asal kojo tak nak.
0: Tu deh. Asalkan di rumah je membuto. Asalkan di rumah je membuto kata.
1: Yo. Neng.
0: Yo.
1: Moncak botang, ngosah moncak eh.
0: Ai kono terima kasih lah Kak Etun. Osah tu lah tekau eh. Baik, ada lagi ni ha. Halo, Negeri FM siapa tu?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Siapa?
2: Abi Pesta.
0: Apa dia pesta?
2: Pesta pada jalan ni.
0: Oh, gantak negari. Alhamdulillah selesai sudah. Baik, siapa tu?
2: Sama sadap lah budak-budak penyanyi lagu memang macam profesional penyanyi.
0: Memanglah dia peringkat akhir lah kau bahkan.
2: Sadap-sadap lah budak lelaki seorang tu.
0: Iyo.
2: Pandai betul lah dah.
0: Tak ni siapa cakap ni?
2: Putra Klasik dari Kota ni sembilan.
0: Ada dia baik Putra Klasik. Boy kau pesta pesta ni apa festival Rontak Negeri tu?
2: Budak-budak ni apa
0: dan apa. Oh kalau apa. Cara cakap tu macam ada kat sinun. Semangat betul. Iyalah.
2: Dalam siaran radio tu.
0: Oh dong dong Negeri FM.
2: Potang siang malam.
0: Alhamdulillah.

0: dibawakan khas oleh Negeri FM. Ya, sampai bila-bila.
1: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Itu dia Merana daripada Zizi Safira. Dah benda 2:36 minit potang. Ada yang mengano sekarang ni nokan-nokan tak tambui-tambui talian katanya. Lahir pula puncau. Makanya jangan putih asa untuk tambuh talian di Negeri FM ini kan kena rajin. Makanya rajin tokan, kiranya sekali tokan tak lepeh, dua kali tokan insyaAllah dapat. Cubalah main orang kita kongsikan perkataan ni sembilan ya. Terima kasih kepada Ai Habib. Dia kata dengar juga ni ni. Ashrif pun ada juga. Selamat petang pada yang baru saja dapat siaran kami ni. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Medoreh kita kongsi-kongsikan ya. Untuk burak-burak lah kata orang ni kan. Bak kata kelompok itu berinteraksi. Di ruang udara. Makanya untuk petang ini tajuk kita berkenaan dengan perkataan Nismilan. Di talian dah ada. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tahu?
1: Ramli dari Cambung.
0: Ramli Cambung ke sana. Macam mana cuaca kat Cambung pula?
1: Mendung ya.
0: Mendung samalah kita kat Sungai Gadut ni. Iya. Ramli dah makan ke?
1: Dah makan lah.
0: Hari ni sibuk ke tidak?
1: Tak ada sibuk lah tu. Tapi punah kan.
0: Hari ni lapang lah.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Semalam, dulu semalam, apa programnya ke mana halo?
1: Tak ada halo tu. Bunuh. Mata sehat itu.
0: Duduk di rumah.
1: Pergi orang. Pergi dia tengok orang kena kahwin, kawan dia punya anak.
0: Ada jugalah jemputan semalam. Yalah abik. Abik ada kiranya Ramli ada perkataan ni sembilan nak kongsinya.
1: Tak ada lah satu.
0: Macam mana tu?
1: Kalenset.
0: Kalenset. Contoh ayat.
1: Ayuh batu budak-budak ni habis daun pisang tu kelenset ni.
0: Daun pisang satu, lepas tu kulit pisang. Lain boleh tu. Ya betul lah. Makanya kira apa, ibaratnya macam apa disiak kau macam mana tu kan?
1: Yalah, kuyak-kuyak kan?
0: Dikuyak-kuyaknya tu. Betul. Dapat bayangan tu. Maknanya kira kau ni kan main kelenset, yo pisang tu kata kan. Nyudahnya orang lain tak boleh makan dah. Contoh dia tengok situasi jugalah kan. Baik-baik. Tapi diulang balik ayat tu agak gorun lah bunyi tu. Terima kasih lah Abang Ramli.
1: Ya sama-sama.
0: Apa dah?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Osah dia kawan.

0: Wan.
1: Apa dia terkejut Wan lah.
0: Anik dah lului Wan.
1: Lului apa?
0: Anik dah lului lesen kereta Wan.
1: Alhamdulillah tahniah cucu Wan.
0: Lepas ni bolehlah Anik bawa Wan jalan-jalan.
1: Eh Wan nak tanya ni. Ingat tak tu? Undang-undang itu tu. Tali pinggang tu untuk apa?
0: Untuk keselamatan Wan.
1: Asyik genah tu untuk apa?
0: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan Wan.
1: Itu papan tanda had laju tu apa guna eh?
0: Papan tanda tu kena ikut lah Wan.
1: Macam itulah cucu Wan. Ini sekarang dengan ambil lesen ha? Undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut tak ada mana dah.
0: Wan, duit Wan nanti saya ganti Wan eh.
1: Duit apa?
0: Duit ambil lesen pula Wan.
1: Alah Wan tak kisah tu tau janji cucu Wan tak lupa mau Wan ya.
0: Baik Wan. Sayang Wan.
1: Betul Wan.
2: Pesanan Himat Awam ini ikhlas daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat.

0: yang lepas seorang memanggil kan, siapa lagi tadi kan, selain daripada Kak Eton Putra Klasik, lepas Ramli ni siapa pula? Hello Nagori FM, siapa tu? Hello.
1: Hello.
0: Iyo, siapa tu?
1: Ni Kak Mun pada Palung Tiga.
0: Kak Mun kau sana orang Palung Tiga. Baik Kak Mun. Macam mana perkataan daripada Kak Mun pula?
1: Melansit.
0: Macam mana pun ia tu Kak Mun cakapan sikit?
1: Kau ni asyik melansik ya kau joy tidur lah.
0: Hai mana kan tidak kan colik je mata, lepas tu makan bulu. Lepas tu duduk rumah melansik, lepas tu bangkar bulu makan. Terima kasih Kak Mun.
1: Lama tak telefon dah.
0: Lah sibuk batu kau Kak Mun.
1: Tak adalah sibuk dah.
0: Itu kenapa?
1: Nombor itu hilang, itulah lah. Tak dapat nak telefon.
0: Ada ni simpan siap-siapnya.
1: Yo,
0: baik. Terima kasih Kak Mun ya.
1: Yo, sama.
0: Tu dia sah.
1: Waalaikumsalam.
0: Masah dekat weh.

0: Yang petang hari berjalan-jalan pula berdua. Wahai pendengar, tokanlah nombor di talian. Kongsikan perkataan lama. Baik, campur agaknya ni punya sorong. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa dia tu?
1: Ashrif.
0: Ashrif, dari mana Ashrif?
1: Ashrif dari Shah Alam, Selangor.
0: Weh, orang Shah Alam kau saat ni. Cuaca kat sini macam mana pula?
1: Tadi mondong ni dah panas pula.
0: Dah corah pula dia balik.
1: Corah hari, balik elok dan mondong.
0: Oh, sahabat dapat talian tu kot.
1: Mungkin lah.
0: Baik, Ashrif. Ashrif ni orang mana sebenar-benar?
1: Bonar, saya orang Palung.
0: Orang Palung. Palung bosa. Palung berapa?
1: Palung 6.
0: Kau sat ni?
1: Tapi, dia merantau kat Shah Alam.
0: Oh, Alhamdulillah. Jokinya di Shah Alam, ya?
1: Ni live ni nak sampaikan ni. Abang Nordin tu betul-betul lah fanatik lah. Hari-hari suruh kakak sampaikan salam.
0: Iya kak. Sampaikan salam kat siapa?
1: Abang Nordin tu kisah salam kat Nel lah.
0: Alah, yang pun tak ajak dia nak telefon.
1: Pakcik tu kat situ Abang Nordin ke salam. Abang Nordin ke salam.
0: Waalaikumsalam. Wando.
1: Ya, ni kampung ni sampai masuk radio ni.
0: Lah, pasal ni. Baik, apa ada perkataan ni 9 yang ada tu ha?
1: Pelaso.
0: Pelaso. Cuba bagi contoh ayat ni.
1: Pelaso betul budak ni. Dia tu lah. Pemalas betul.
0: Oh, pemalas betul. Baik. Terima kasih, Ashrif.
1: Amin.
0: Itu dah puas hati ayat.

Ya, baik. Sedangkan dah pun 2.56 minit potang. Ayo pun tergodoh dengan pendengar semua. Tergodoh dengan perkataan yang dikongsikan. Baik, apapun, kita ambil angap sekejap. Berehat seketika untuk mari laluan berita negeri FM. Ya. Pukul 3 potang, tiga weh. Lepas berita sekarang, sambung semula. Ya. Hari ni siapa baca? Ayo tengokkan telek tang jauh ni. Nampak macam Siti yang baca. Dengan negeri FM, ya.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Festival Rentak Negeri 2026 menjadi platform memperkukuh pelancongan budaya Negeri Sembilan sekaligus menyemarakkan Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Utama Aminuddin Harun berkata, festival itu bukan sekadar menghimpunkan persembahan, seni dan budaya, malah menjadi medium memperkenalkan identiti negeri kepada pelancong tempatan serta antarabangsa. Menurut beliau, Negeri Sembilan memiliki keunikan tersendiri menerusi adat berpatih, warisan seni, makanan tradisional, kawasan ekopelancongan dan masyarakat yang kaya dengan nilai budaya. Justeru kerajaan negeri akan terus memberi tumpuan kepada pembangunan sektor pelancongan melalui pendekatan yang mengimbangi pelancongan pantai, ekopelancongan serta pelancongan adat, warisan dan budaya. Usaha itu turut membuka lebih banyak peluang kepada usahawan tempatan, pengusaha inap desa, pengkiat seni dan perusahaan kecil untuk menikmati manfaat pertumbuhan sektor pelancongan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program pelancongan budaya Festival Rentak Negeri 2026 di Pantai Batu 1, Port Dickson pada Sabtu. Program yang berlangsung selama 3 hari itu menghimpunkan pelbagai aktiviti kebudayaan, kesenian dan pelancongan. Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Sembilan terus komited menyediakan platform untuk mencungkil bakat pelapis muda dalam bidang nyanyian, khususnya lagu-lagu tradisi Negeri Sembilan. Pengarah Penyiaran Negeri Sembilan, Suhana Suratman berkata, penganjuran bintang kecil Negeri FM menjadi medium melahirkan generasi baharu yang berbakat bagi memenuhi keperluan industri kreatif tempatan. Beliau berkata demikian selepas pertandingan akhir bintang kecil Negeri FM di Port Dickson. Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan, 11 tahun, muncul juara, diikuti Nawal Huda Muhammad Nasri, 12 tahun, sebagai Naib Johan, manakala tempat ketiga dimenangi Naura Hana Muhammad Nasri, 11 tahun.
0: NDC Nasional.
1: Kesan konflik di Asia Barat terhadap jumlah kedatangan pelancong Asia ke Malaysia dan kesiapsiagaan aset serta anggota keselamatan di Langkawi dalam menangani ancaman aktiviti penyelundupan migran antara tumpuan Dewan Rakyat hari ini. Penurunan harga runcit petrol dan diesel dijangka memberi rangsangan positif kepada ekonomi domestik menerusi peningkatan kuasa beli isi rumah dan kesan pengganda sekaligus membantu merangsang aktiviti merentasi pelbagai sektor. Guru baharu keluaran Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM menjadi tonggak penting dalam menjayakan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang diperkenalkan di sekolah bermula tahun hadapan.
0: NDC Nasional.
1: Seorang lelaki cedera parah manakala 4 kanak-kanak antara mangsa yang cedera dalam kemalangan membabitkan 3 kenderaan di kilometer 40 Jalan Seremban Simpang Pertang berhampiran Kampung Peradung Jelebu petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Jelebu, Superintendent Azizan Said, siasatan awal mendapati sebuah Toyota Vios dipercayai memasuki laluan bertentangan ketika melalui selekoh sebelum bergesel dengan sebuah Toyota Avanza dan bertembung dengan sebuah Protonwira. Akibat kemalangan itu, pemandu Protonwira berusia 32 tahun mengalami patah pinggul, manakala beberapa penumpang termasuk kanak-kanak berusia 1, 9, 12 dan 14 tahun turut cedera dan menerima rawatan di Hospital Jelebu. Kes disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian Berita Negeri FM tuntas dan padat. Saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Dalam Gong FM ingat sampai bila-bila sambung semula bersama-sama Ayon dan Terpabu. Terima kasih Tetap Setio. Baiklah, kita buka lain talian. Makanya di maknanya untuk jam pertama ni kan, di jam yang kedua ni siapa deh. Hello Dalam Gong FM.
1: Hello.
0: Yo saya, siapa tu?
1: Pandak Desaru.
0: Pandak Desaru kau sana. Pandak macam mana? Kesihatan okey?
1: Poket angka.
0: Oh, poket angka. Lah, tak apalah yang matanya badan tak angka. Poket boleh isi. Sok cari. InsyaAllah, dolah joki. Pak Endak.
1: Ya.
0: Macam mana Pak Endak perkataan daripada Pak Endak pula?
1: Hongap.
0: Hongap. Tu dah berikan contoh ayat itu.
1: Hongap. Nak badan lagi jauh ni.
0: Oh, maksudnya samput lah.
1: Ayo.
0: Hangap. Oh, yalah. Baik. Itu porak Pak Endak lah nyebut tu. Oh. Baik. Terima kasih Pak Endak.
1: Neng.
0: Yo, saya.
1: Tanya apa menantu.
0: Masya Allah, syukur. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Endak. Doa yang baik-baik untuk anak-anak kita semua.
1: Doa ya apa menantu.
0: Eh, lah. Hesah lah macam tu lenggok. Itu risau lah, yo. janganlah terkocik hati pula. Yo, almaklum lah. Kan? Risau main jambut semua, kadang-kadang kau tu tak cukup makan. Risau lah, yo. Baik-baik. Terima kasih Pak Endak, doa yang baik-baik untuk anak-anak kita semua, yo.
1: Okey.
0: Tu deh. Alhamdulillah. Berdarau. Baiklah, yang lain pun boleh telefon lah 6753166 6753177.

0: tapi
1: apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
2: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hello, Gogo FM. Ingat sampai bila-bila, tak kira lah pendengar di mana saja berada, meh telefon ayo. Jangan malu pula rasa sebab talian ini untuk semua. Baik, dah ada, dah memanggil. Siapa punya suara? Hello.
1: Hello, Assalamualaikum, Nek.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Abah Kamal dengan Datuk Dr. Wan.
0: Kau sana Abah Kamal, mo Datuk Dr. Wan. Dah, Datuk Dr. Wan, okey. Kau duduk sebelah tu.
1: Okey. Iya. Tenangkan jiwa, konyangkan perut je lah.
0: Itu dah mujur lah Abah Kamal ada. Ha. Melayan kira Datuk Dr. Kam, apa, Dr. Wan tu. Baik, Abah. Apa dah perkataan ni sembilan yang dapat itu?
1: Baik.
0: Weh, dapat walaupun dia sibuk melayan Datuk Dr. Wan tu kan. Dapat dia perkataan ni sembilan.
1: Bila saya bercakap dengan kawan, kawan tanya, kau jangan pening kepala lah, Abah. Kau baik kan lah. Dan apa benda baik.

0: Ya Tuan.
1: Pada 24 Jun lalu, kamu ditahan oleh mata-mata semasa menunggang motor serta membawa pembonceng Leha binti Bidin. Setelah diperiksa, lesing kamu didapati L. Adakah kamu mengaku salah?

Ini dah kes kes berat di mahkamah, tajuk lagunya daripada Ali Nur dan Mastura. Makanya kalau tak nak kena penjara, dondo tu kena bayar lah. Kalau tak nak kena dondo, maka jangan buat masalah. Baik, dah pun 3.35 minit potang, sedang. Ini informasi yang nak kongsikan untuk pendengar semua. Sikit lah ya, mentara menantikan penangan telefon, tokan-tokan lah nombor yang ada, yang dah dikobarkan tadi ya, 0667531666 ataupun lagi satu talian 0667531777. Saudara, transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam yang mula beroperasi pada hari ini memberi alternatif baru kepada penumpang untuk menikmati perjalanan yang lebih pantas, selesa dan bebas daripada kesesakan lalu lintas di Lembah Klang. Jadi orang ramai mula menggunakan laluan terbabit untuk ke tempat kerja, selain terdapat sebahagian tidak melepaskan peluang untuk menjadi antara kumpulan penumpang terawal merasai pengalaman menggunakan laluan rel serba baharu itu. Alhamdulillah kan, itulah dia kan betapa bertuahnya kita di negara yang sangat sejahtera dan harmoni, aman kan, ke sana sini bebas. Kemudahan demi kemudahan diberi untuk kita semua oleh kerajaan. Apapun, sentiasalah kita menjaga antara satu sama lain berkenaan dengan hubungan sesama kita lah. Dengan cara hormat menghormati. Itu saja kunci utamanya. Tak ada susah dah kan. Senang je. Jaga hati sesama kita kan. Jaga perasaan sesama kita. Tak kira lah apa bangsa sekalipun. Makanya ke mana saja kita pergi dan di mana saja kita berada, makanya kita sentiasa selamat, insyaAllah ya. Kalau ada masalah kita dalam kesusahan, kereta rosak contoh kan, ada orang nolong. Sebab orang mau nolong sebab adik kita ni baik orang. Baiklah, di talian menanti siapa agaknya. Hello Negeri FM. Hello. Woi, putus tak apalah, makanya ayo tidak akan putus asa. Jadi masih ada lain masa untuk telefon ayo, kongsikan perkataan lama bahasa ni 9 yang jarang-jarang kita dengar.

Amboi, tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: Nah itu kan punya tokan kan sia punya sia kosane lagu tadi tu tak ndo sorro. Macam mana cerita itu? Maaf lah yo, almaklum lah mato tak macam hari ni tak kawin. Ando dia tulis tahan, tak ada sorro dah kata minus one. Apapun terima kasih kepada pendengar semua yang tetap mendengar Nogori FM yang lapang sekarang ni. Moh telefon lah. Dia suruh jawab panggilan lah tu. Halo Nogori FM, siapa tu?
1: Assalamualaikum neng.
0: Waalaikumsalam. Siapa lah tu ha?
1: Ni Kak Etun daripada Johor.
0: Kak Etun Johor dapat lari dah tambuh tu ha?
1: Ya.
0: Kak Etun nak mari apa lari perkataan ni tu?
1: Mencicit.
0: Mencicit? Macam mana apa air tu?
1: Budak tu kena kerja ke anjing mencicit. Oh iya.
0: Ui, laju amek-amek tu tu. Hai. Yo. Terima kasih Kak Etun. Neng. Yo. Neng. Yo.
1: Negeri FN, ingat sampai bila-bila.
0: Itu deh. Baguslah Kak Etun ni semangat. Yo nak macam tu lah. Semua pendengar kok bolehnya kan semangat sama macam Kak Etun. Yo. Itu deh. Mau kita layan lagu yang anda soro ni ha. Tadi sekarang ayo cari lagi lagu yang anda soro. Cinta tak kenal siapa yo. Marah deh. Orang baru nak pilih-pilih dah tarik lagu tu kata. Minta maaf yo.

0: Itu baru betul lagunya Cinta Tak Kenal Siapa anda sorok. Pada pun 3.52 minit petang, maka yang lain takkanlah dengar saja. Mainlah telefon ayo ni. Nanti pun ayo di talian makanya 6753166 6753177 moh dok eh. Kok maulah kan kiranya bolehlah telefon, kok kiranya malu tak apa boleh hantar ke WhatsApp konti. Maka berapa nombor itu tu? Ni ayo nak kobakan. 0126030603. Ni ada yang manggil, ayo sambut dulu ya. Halo Nagori FM, siapa tu?
1: Hello.
0: Yo.
1: Assalamualaikum Nen.
0: Waalaikumsalam, siapa lah tu?
1: Ini Kak Bibah lah.
0: Kak Bibah dari mana?
1: Kampung Temansu.
0: Lah kok saat ni Kampung Temansu hujan kau tidak tu Kak Bibah?
1: Ada hujan dah elok.
0: Elok cuaca.
1: Redup ya.
0: Yo ke sana redup mendung jo Kak Bibah. Kak Bibah?
1: Ini. Nama kita anu.
0: Apa deh?
1: Anco.
0: Apa deh?
1: Macam kita amai. Amai kita gai buah jatuh, amai dia jatuh ke tanah.
0: Oh, amai.
1: Amai.
0: Amai. Kira buah.
1: Kita gai mango lah.
0: Macam gai mango, betul?
1: Jatuh ke tanah, amai ni.
0: Oh, amai.
1: Kata kampung lah.
0: Oh, makna maksudnya tu kira buah itu jadi bonyo lah.
1: Bonyo.
0: Bonyo baik. Terima kasih lah Kak Bibah.
1: Sama.
0: Yolah tu deh puih hati ayo.

0: Dan kau yang faham kan, sampai bila-bila kau nak pergi ke mana pun lah kan, apa jual lah nak dilakukan ya. Makanya contohlah kau nak pergi bekerja kau, kau nak pergi beli barang kau, kau nak pergi nyongok jiran kau, kau nak balik kampung kau, kau balah, janganlah senyap ya. Kabar begitu tu kau nak lah bagi tahu. Baik, di talian menanti ni. Halo, siapa dia tu?
1: Khairul Azhar Ismail, Kampung Peladang, Sorting Hilir.
0: Weh, macam pernah dengar suara ni.
1: Apa tak dengar pula lah, dah lopeh apa ni, dah budak lopeh tak telefon lah.
0: Sejak suara dah masuk dari Rio ni, jarang dah telefon.
1: Kau tak tahu lah, orang dia nanya Kak Ma, Khairul Azhar, apa ayah saya dah tu.
0: Baik, Khairul.
1: Salam musim Nuroyan, Nen.
0: Iyo betul lah. Ayo rasa. Khairul.
1: Koncing bawa Nuroyan. Kontut bawa Nuroyan.
0: Khairul. Ayo rasa kan sekarang ini kan saudara Nuroyan ayo dah dokek rapat. Ya, semua dah.
1: Kalau nak koi masajik, kita tak selesa bawa nak rasa lah.
0: Tak, maknanya sekarang ni sedara durian tu dah okey, dah rapat. Mana jumpa je kan. Yang mana anda dusun dian tu semua ngaku sedara.
1: Itulah pasal. Banyak itulah. Nak buat macam mana.
0: Itu dia.
1: Kampung saya tu nak tanah durian tak hidup.
0: Tak hidup. Tak apa, kita tumpang kawan punya.
1: Itu betul.
0: Baik, Khairul. Apa dia perkataan ni sembilan yang ada?
1: Yang senang lah ni. Jobo je lah.
0: Weh, contoh ayat.
1: Payah bonar-bonar jobo je lah.
0: Macam mana bunyi?
1: Jobo ni kata-kata samaan dengan apa ke? Belagak kan?
0: Belagak, betul.
1: Itu dia ayat dia.
0: Ayat itu maksud ayat dia macam mana? Contoh.
1: Ekor ni jobo bonar lah dapat ketua baru kan?
0: Belagak, ketik. Tengok siapa si Khairul tu ha. Lagi godang ketua berkau, tak jobo pun. Terima kasih, Khairul. Ya, tu deh. Asah
1: monc. Apa gomok gahai mana tak nampak
0: Gomok gahai dah tak ada. Dah kerja senah ada dah apa kata orang ni dah bertugas ke tempat lain, duk apa tugasan tu kerja lain kata. Apa peluang lain ayat mudah lah macam tu ha.
1: Jumpa besok apalah kau bakat sia, jumpalah kat sia tu ajak makan tompek baru, ada tempat viral baru kat tempat sawah.
0: Tu deh. Baik, tu cerita, kita cerita belakang ya. Terima kasih, Khairul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ramai nanya mana gomok gahai gitu kan. Itulah tu ayo kobai lah senang kan. Makanya gomok gahai kiranya dah tak bertugas dah dekat negeri FM. Gomok gahai joki ke tempat lain kan. Jadi kita doakanlah sama-sama lah rakan-rakan kita kan, ke mana pun lah juo. Beradonyo kan, di mana jua dan apa jua lah kejayo dia, kita doakan semoga diberikan kiranya joki yang bertambah lah. Amin. Baiklah, apa pun sampai di sini ajalah untuk taliannya. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang nelipun. Terima kasih yang kongsi perkataan. Terima kasih yang nongah saja. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga kepada pendengar yang memanjangkan. Mela dongah Negeri FM. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Makanya sampai di sini aja untuk talian bersama-sama pendengar. Tauhid dongah Negeri FM. Lepas ini kita kongsikan pula khabar berita. Cukup bahkan antarkan ucapan pula. Ayo cuba baca ya, insyaAllah.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
4: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
5: Maksudnya
3: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
6: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
3: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
7: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

itu dia sehabis baik daripada Ana Rafali. Negeri FM ingat sampai bila-bila baik sedara. Pagi ni sekarang ada yang dah merikan kata apa posan, merikan tando katanya nak bersongkang mata nak tengok bola kata. Ada ngis apa dah merisik-risik dah membelek-belek dah jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk pagi ni sekarang. Pagi esok lah kan. Sekarang malam. Hari Selasa kau batu 30 Jun untuk pukul 1 pagi ni nak mari tahu anda perlawanan ni tu. Brazil nontang Jepun. Makanya pukul 1 pagi mula. Boleh saksikan di saluran Sukan Plus ataupun menerusi RTM Klik. Tu dah mudah sekarang ni tekau kan. Lepas tu pula pukul 4.30 pagi, makanya boleh kita tonton lah ataupun saksikan perlawanan bola sepak ni, perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jerman nontang Paraguay. Tu deh. Makanya Germany nontang Paraguay. Siapa yang nyokong Germany, siapa nyokong Paraguay. Boleh saksikan di saluran OK dan menerusi RTM Klik Juo. Lepas tu pukul 9 pagi esok, Netherlands menentang Morocco. Pun saluran yang sama di Sukan Plus dan RTM Klik. Saksikan perlawanan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 hanya di saluran TV OK, Sukan Plus dan penstriman langsung RTM Klik. Negeri FM, moncak potang.

Cinta dan penerang hati daripada Six Sense dan juga Sound Jana. Dengar lagu-lagu macam tu kan, makanya dah nampak dah tanda waktu asal dah rokek dah kan. Baiklah, dah pun nampak 24 minit potang. Ini nak kongsikan dengan pendengar lah, nak mari tahu lah ha. Ni nak minta maaf lah banyak-banyak yo. Ngobakan kira ATM Klik akan menjalani penyelenggaraan berjadual. Hari ni lah hari Senin, mula 2.30 potang tadi, sampailah ke 5.30 potang. Ya, mula 2.30 minit potang, sampailah ke 5.30 minit potang. Jadi ATM Klik menjalani penyelenggaraan.

Dah semua, terima kasih. Tetap setia dengan RTM kan. Jadi sepanjang tempoh itulah nak ngobarkan perkhidmatan mungkinlah tergendala sementara. Makanya pendengar harap maklum ya, jangan berubah tu. Tetap setia nongah. Tetap layan RTM klik ya. Itu dia doakan. Mudah-mudahan dorehlah selesai tu.

Jadi salah dibawa Bona sedih itu. Mula dong ya kita sama-sama tenang-tenangkan hati, tenang-tenangkan jiwa. Sebab ewa kotu dah dokek ni ha. Kan waktu asa dah pun dokek, dah pun nak sampai. Jadi kojab jelaikan sedara untuk muslimin dan muslimat. Makanya tepat pukul 4:40 petang, azan akan berkumandang di ruang udara Negeri FM, menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seremban. Jadi mentara menantikan waktu solat fardu asar, apalah salah kiranya, dan izinkanlah ayo berkongsi kata-kata yang ada, yang mungkin boleh memberi manfaat sesama kita lah. Yang tengah serabut, yang tengah sedih, yang tengah

murung yang tengah sempit hatinya sekarang ni kan. Yang tengah susah hati, mudah-mudahan kata-kata yang dikongsi bolehlah memberi jalan untuk kata ke arah ketenangan. Kadang-kadang kan dalam sepanjang kehidupan kita ini, susah kita itu tidak semestinya susah dek kerana duit. Kan jadi susah dek kerana ujian yang datang kan, macam-macam. Ujian dari segi kesihatan lah, ujian dari segi fahaman lah, ujian dari segi kewangan lah. Apapun lah saudara, bang apa jua lah ujian yang datang, makanya janganlah kita bawaan benar bersedih. Dan kok adalah berlaku ujian kepada kita berkait dengan perasaan tidak dihargai. Andai kata ada jadi, makanya jangan bersedih. Saat keikhlasan kita ini tidak dirai, tidak dihargai, usah sekali kita berhenti. Meskipun kebaikan kita, jasa kita tak dikenang, dilupakan. Jadi usahlah kita mengharapkan balasan seperti mana yang kita lakukan. Dan usahlah mengharapkan pujian seperti mana yang kita berikan. Percayalah, saat kita tidak mengharapkan pujian dari orang lain, maka yakinlah balasan Allah lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Sesungguhnya kita insan biasa. Kita sama ada jua dosa. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sesungguhnya Allah berkuasa mengambil dan memberi. Semuanya telah ditetapkan tempuhnya. Maka suruhlah ia bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah, yakni mengharap pahala. Shadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: seterusnya. Serem banget.
1: Syukur Alhamdulillah. Baik saudara, tepat pukul 4.44 minit petang sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi Seremban, dan selamat menunaikan solat fardu asar bagi muslimin dan muslimat. Baik, tepat pukul 5 kita akan tarik ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Jadi saudara, saudari, saya nak tekan gitu saja. Saya nak tekankan message pertamanya bersyukur. Keduanya menerima kenyataan bahawa kita punya keupayaan untuk meningkatkan prestasi kita. Dan ketiganya, lakukanlah sebaik mungkin. Saya tegaskan keyakinan saya bahawa Malaysia ini negara bertuah, punya potensi yang sangat besar dan luar biasa. Ada ketika kita melonjak sedikit, ada ketikanya kita izinkan kecurangan, keterlanjuran berlaku sehingga kita dalam keadaan sekarang. Bahawa dalam 20 tahun sementara ada penaikan, ada kemajuan, ada kebaikan, tetapi mendatar dari sudut perbandingan dengan kelajuan perkembangan negara-negara lain. Dan kalau benar mau berjaya, dia mesti bermula dari pimpinan di atas dengan tata kelola yang baik, dengan menghilangkan sikap gelojoh dan tamak haloba, hasad dengki, cemburu, dan menumpu perhatian. Cari apa saja cara, jalan untuk perbaiki prestasi.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berburak, dia sambil makan nak buat tampil tu. Kau nak berburak, kau berhenti makan. Dia lempar lah kolam tu kan.
3: Ya, poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ni bantai dia poti kan, duduk dan diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang lagi, kita ambil. Kalau orang tak lagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang lagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pendengar Negeri FM tak kira di mana saja berada. Kembali bertemankan ayo nen terbabu lopeh dengan berita. Tu deh. Tinggal lagi beberapa minit katanya kan. Untuk selesai tugasan ayo pukul 6, ini merupakan jam terakhir. Selama 4 jam diberi masa bersama-sama pendengar semua. Makanya, apa yang ayo kunci, apa yang ayo beri, apa yang ayo siar, mudah-mudahan memberilah manfaat sesama kita lah kan. Pendengar semua, kek mana tu? Ada yang dalam perjalanan petang ini nak ke rumah, nak balik, nak pulang, katanya balik kerja. Ada pula kau yang baru keluar rumah nak mencari joki. Ke mana hari ni mencari joki? Ini untuk yang berniaga lah, yang berjual kan. Mencari tapak pasar malam kita tu. Untuk berniaga jual makanan, jual pakaian, jual apa sajalah barang keperluan kita semua ni ha. Selamatlah menjayakan rezeki untuk hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusannya ya. Ini pesan untuk yang baru keluar mencari joki. Semoga diberikan semangat lah ya. Jangan lupa sentiasa fokus dengan kerja ataupun tugasan yang diamanahkan. Tak kira lah apa sajalah bahagian dan bidang kita tu. Sambil layan Negeri FM dalam perjalanan.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: 내게 하얗게.
1: Itu dia cerita kedai kopi lagi pada Malik dan Salam. Cerita sensasi di kedai kopi. Apapunlah begitu atau ceritanya kan, jangan ditambah-tambah lah. Apa cukuplah panggil yang kita dengar tu. Yang baik kita jadikan sabar contoh teladan. Kalau yang kurang baik kita jadikan sempadan. Itulah sempadan untuk kita menjadi lebih baik. Maknanya yang buruk yang kita dengar, buruk yang kita nampak, jadikan sempadan. Inilah ada contoh kan, kalau kita nampak macam dengar cerita yang tak apa-apa elok tu kan, yang memburuk-buruk anlai hubungan sesama kita ni, kita perasan benda tu, kita sadar. Makanya kita menjadi di antara insan yang mengelokan. Macam tu kan, memberi terang, memberi joleh ke arah kebaikan. Macam itu. Almaklumlah kan, kita ni bukan kawan macam-macam. Kadang tu berbual kunci cerita itu kan. Yang paling kita kena elak adalah penambahan. Penambahan yang mendatangkan pergaduhan. Baik, dah pun 5.30 minit potang. Kalau dikira intai-intai doket Sungai Gadut ni kan, di bangunan komplek penjara.

Yaran ni, ayo tengok kan di luar tu mendung je galap nak hujan dah. Makanya di Met Malaysia, maknanya di laman buku-buku kah? Bukanlah, media sosial lah mudah. Kek media sosial Met Malaysia ni mengatakan memang amaran ribut poti dan ataupun hujan lobek berlaku di Negeri Sembilan melibatkan Jelabu. Terengganu, kira Pahang pun sama juga. Di Pahang melibatkan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bontong, Temeluh, Maran, Kuantan, Pekan dan Rompin. Di Selangor pula melibatkan Sabak, Bernam, Hulu Selangor dan Hulu Langat. Negeri Sembilan ngobai kat Jelabu je hujan lobek ribut poti. Macam mana kan? Betul ke tidak ramalan tu? Jojak ke? Tepat ke? Baik, sekarang juga ayo di live TikTok Negeri FM Official pun dapat jugalah, dapat informasi yang segoro lah kan. Sebab yang nengok sekarang ni boleh hantar, boleh jawab terus soalan ayo tu. Ha. Baik, selamat petang kepada Lee Slim Shadi. Katanya kat Feda Palung dah hujan kata. Tu dah macam itulah. Makanya pendongan ni pun di antara mata-mata kami. Kan maknanya mata-mata informasi yang menyampaikan informasi yang tepat, terang dan jeli. Lagi apa lagi nak dikongsikan? Informasi cuaca, informasi trafik, kan jalan raya. Macam mana? Sosak kau petang ni kan? Maklumlah, hari ni boleh dikatakan mula bekerja lah selama 2 hari cuti Sabtu Ahad kan? Yang cuti lah. Yang tak cuti-cuti tu, nampuh sosak hari ni TKW. Kereta banyak. Selamat petang, selamat petang Q Emeril.

0: kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau, WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

manusia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya tak ada kojo, cari kojo, dah dapat kojo, malah berkojo. Itu macam mana? Itu dia kojo daripada itu Blues Gang. Dah pun 5.44 minit potang. Yang memandu sekarang ini berhati-hati, usah terburu-buru. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, saudara, Malaysia bakal menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri-Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN ke-23. AMMSTI 23 pada Jun 2027. Penyerahan tugas tersebut disahkan pada penghujung AMMSTI ke-22 yang berlangsung hari ini. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menerusi satu kenyataan menegaskan komitmen Malaysia untuk menerajui inisiatif serantau berimpak tinggi selaku bakal tuan rumah. Jadi ayuh rakyat Malaysia semua, kita jagalah nama baik negara kita dengan cara kita, dengan kemampuan kita. Apa dah cara? Mudah, makanya kita jaga kebersihan, kita jaga adab budi, kita jaga kesopanan kita. Itulah caranya kita ni yang akan memberikan nama ataupun mengharumkan nama negara kita, kan? Jadi kita sama-sama kalau bergabung, kan, semua main peranan masing-masing, kan? InsyaAllah, makanya sentiasalah kokah apa yang ada sekarang. Aman, sejahtera, harmoni. Negeri FM, Moncak Potang.

Ya, marilah kita mengikat janji. Pendengar semua, janji esok kita bersuara sorang lain. Ya. Ha, tugasan ayo dah sampai ujung dah. Ha. Janji. Ya. Janji pendengar setia. Ha, makanya doakan juga kesihatan ayo esok okey. Dipermudahkan urusan. Lepas itu pula panjang umur. InsyaAllah bersuara sorang lain esok waktu yang sama. Ya. Selamat petang kepada Cik Lan di live TikTok Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak. Siapa lagi ni yang menjenguk di live TikTok sekarang? Zaliza katanya air tabu ampek beradik pun layan. Zek Aizam pun ada juga. Baiklah. Jadi untuk semalam berakhirlah sudah Festival Rontak Negeri 2026. Tahniahlah kepada semua yang terlibat. Yang menjayakan Karnival Rentak Negeri 2026. Dah pastinya untuk penyiar rasmi Negeri FM ingat sampai bila-bila. Dan semalam terjawablah sudah. Makanya dah dapat dah keputusan untuk Bintang Kecil 2026 juara. Kalau diikutkan senarai nama-nama yang ada kan yang berjaya ke peringkat akhir ini, seorang je lelaki, Muhammad Aryan Zuhair. Kalau ayo tengok gambar yang di muat naik oleh admin media sosial Negeri FM ini, nampak gayanya Johannya lelaki. Wow. Tahniah, syukur, alhamdulillah ya kepada adik-adik semua yang kurang berjaya. Janganlah pula terasa, janganlah pula tahu hilang semangat. Apapun, kalau dah sampai ke peringkat akhir tu, semua dah berjaya lah tu, handalah tu TKW. Baiklah, lompat ni akan bersama dengan DJ Acap pula, nomankan sehingga pukul 2 oleh tengah malam. Apapun semua, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita ya. Hormat menghormati tu jangan lupa. Dan ada yang ngobar petang ini katanya sedang berniaga kan untuk kiranya di pasar malam sekarang ni. Alhamdulillah, terima kasih layan Negeri FM ya. Dan sentiasa jangan lupa, sentiasa senyumlah kepada pelanggan-pelanggan anda. Kan, maklumlah kita ni mencari joki nak dapatkan keberkatan. Biarlah orang membeli tu dengan penuh keikhlasan. Sebab apa? Dengan keikhlasan yang kita beri ya, kita lontarkan, kita berikan senyuman, maka orang yang membeli tu ikhlas hatinya. Weh, baik betul lah orang jual ni, kata besok dia datang lagi. Apapun pada semua, ya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, terlebih cara ataupun terlebih kata-kata, ampun maaf, ayo pinta ya. Almaklumlah, ayo ni insan biasa, buat yang terbaik, sentiasa mencuba. Buat salah sesungguhnya ayo tak sengaja, maafkan ayo ya. Ayo pulanglah ya. Assalamualaikum, bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Kita nak ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Tak lupa juga kepada anda yang stream kami menerusi aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih dan terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Alright, jadi sebentar tadi rakan penyampai Nen Tobabo telah pun teman anda menerusi Moncak Potang 2 sampai pukul 6 dan tiba giliran ekspresi pula untuk terus ke udara sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Untuk edisi hari ini saudara, Isnin 29 Jun 2026, bersamaan 13 Muharram 1446 Hijrah. Alhamdulillah. Jadi apapun kepada anda semua pendengar-pendengar Negeri FM, tak kira di mana jua anda berada, terima kasih kan yang dengar Negeri FM dekat dalam kereta, dekat rumah, di tempat kerja. Terima kasih banyak-banyak. Ya, jadi apapun, kami mendoakan semoga korang semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Sentiasa ceria-ceria selalu, berbahagia bersama-sama dengan keluarga yang tercinta. Mungkin dia yang keletihan petang-petang ni kan, setelah seharian bekerja mencari rezeki untuk keluarga yang tercinta. Mungkin ada dalam kalangan pendengar-pendengar yang sedang berjuang sekarang ni kan, semoga dipermudahkan segala urusan. Jangan berputus asa, teruskan perjuangan, kerana hidup ni satu perjalanan. Jadi kita jalan sahaja. Alright, jadi apapun, jangan ke mana-mana. Sebentar nanti kita akan kongsikan berkenaan info cuaca dan juga info trafik buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan. Kita nak berhibur dulu dengan lagu Desi Natalia featuring Lawan Nikeng, Masalahmu. Negeri FM, jangan sampai bila-bila.

Abang Nina nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Arjuna Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Muah.
1: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Hingga sampai bila-bila.
2: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
3: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
4: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
3: Kami berbeza dari segi rupa,
2: agama dan cara hidup, tetapi
4: kami tetap anak Malaysia.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

Abang ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan Acik Spin dan juga Siti Nurdiana Bahang Emas. Bahang pula benang emas, maafkan saya. Baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 6.34 minit petang menerusi ekspresi Negeri FM. Untuk jam yang pertama, kita akan bersiaran sampailah pukul 12 tengah malam nanti, okey?

sedikit info trafik buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan. Ha, dengar ni ya. Mungkin laluan yang saya sebutkan ni mungkin anda akan sebentar nanti akan melalui jalan tersebut. Di kilometer 152.2 arah utara dari Bandar Kasia ke Bukit Tambun, ada kemalangan yang berlaku di sana. Tetapi tiada lorong yang terhalang. Trafik juga dalam keadaan yang perlahan, jadi pastikan pandu berhati-hati, okey. Juga mengalami situasi yang sama di kilometer 275 arah utara dari Bandar SD menuju ke Bandar Baru Nilai. Ada lorong kiri dan juga lorong tengah yang terhalang. Trafik juga perlahan 4 km. Pastikan rancang perjalanan anda. Jangan rushing-rushing, jangan kelang kabut bawa kereta. Pastikan jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan, okey. Di Ilit pula, persimpangan Putrajaya arah selatan dari Bandar Saujana Putra menuju ke Putrajaya, lorong kanan terhalang di sana kerana mengalami situasi yang sama, juga ada kemalangan. Trafik juga dalam keadaan yang terkawal. Alright, jadi apapun, kepada anda semua, pandu berhati-hati. Kalau boleh, mungkin anda sudah maklum berkenaan laluan yang mengalami kesesakan, mungkin boleh tangguh dahulu perjalanan anda untuk pulang ke rumah, kan? Dah reda sikit, nanti mungkin lepas maghrib nanti bolehlah teruskan perjalanan untuk pulang ke rumah. Alright, jadi apapun, sentiasa berhati-hati, sentiasa fokus dalam pemanduan, peka dengan keadaan di sekeliling anda. Jangan laju-laju, ikut had kelajuan yang telah ditetapkan. Alright.

Sedikit info cuaca menerusi Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Amaran ribut petir dan juga hujan lebat ya, dijangkakan melibatkan beberapa negeri. Kalau di sebelah Perak, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim. Di sebelah pantai timur tanah air kita, Kelantan, Tumpat, Kota Baru, Beracuk dan juga Pasir Putih, Terengganu, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Pekan dan juga Rompin. Kalau di Selangor pula, Sabak Bernam, Hulu Selangor dan juga Hulu Langat. Negeri Sembilan di Jelebu. Di Johor pula, Segamat, Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Sehinggalah dijangkakan 7 malam. Dan berita ini dikeluarkan pada pukul 4 petang tadi. Jadi mungkin ada yang cuaca di kawasan anda tu hujan, pastikan berhati-hati juga. Kalau yang memandu, menunggang motosikal, pastikan kena tingkatkan fokus anda. Kalau boleh, yang naik motosikal tu, kalau hujan terlampau lebat, kalau boleh tangguh dahululah. Okey, kalau dah dalam perjalanan, cari tempat-tempat yang selamat ataupun di kawasan-kawasan yang sesuai, berhenti kejap kan. Kalau nak jalan juga, pastikan kelengkapan-kelengkapan yang sepatutnya lah, baju hujan. Okey, jadi apapun, kepada anda semua, kami sentiasa mendoakan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Selamat sampai semuanya. Alright, kita nak tunaikan permintaan rakan-rakan kita, kiriman daripada Nur Hayati. Katanya nak dengar lagu nyanyian Safura, Dulu Sayang Kini Benci. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Yang takkan pernah terhenti meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4.30 minit petang di saluran sukan RTM MyTV 111.

Negeri FM ingat sampai bila-bila Adam F. Joget lambat baru saja menghiburkan anda. Membawa kita ke pukul 6.56 minit petang. Hampir masuk ke jam yang kedua. Menerusi ekspresi Negeri FM untuk edisi Isnin 29 Jun 2026. Dan untuk menonton anda semua berpendengar Negeri FM untuk jam yang kedua kita bersiaran nanti. Lepas masuknya waktu solat fardu maghrib, lagu-lagu kerohanian pula akan terus menemani anda. Alright, dan untuk makluman anda juga, waktu maghrib kita pada hari ini akan masuk pada pukul 7.26 minit malam bagi Seremban dan juga Port Dickson.

mungkin juga ada yang berpuasa pada hari ini kan, puasa sunat. Alhamdulillah, semoga kita mengharapkan segala apa yang kita laksanakan mendapat keberkatan, insyaAllah. Amin, amin, amin, amin. Mungkin ada yang sedang menyiapkan juga juadah untuk makan malam bersama dengan keluarga, lebih-lebih lagi kaum ibu, kaum wanita kan, tengah buat lauk ke, tengah tak nak nasi ke kan, untuk makan bersama keluarga kan. Itu salah satu momen yang perlu diterapkan dalam keluarga kita, makan bersama-sama. Lepas tu boleh share-share aktiviti sepanjang hari ni kan. Itu dapat lagi mengeratkan hubungan silaturahmi antara keluarga, antara suami isteri dan juga anak-anak. Alright, semoga semuanya diberikan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Amin. Kita nak berhibur dengan lagu Chris Dayanti, Mencintaimu.

nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila, okey?

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dalam hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik bagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Sebelum remaja di belai, bapa diberi apa yang diminta.
3: Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

الغباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda di TV1.
1: Wala taqrabuz zina. Jangan sesekali kamu mendekati zina. Sesungguhnya ia adalah sesuatu perkara yang sangat buruk kepada zina.
0: Dalam majalah An-Nisa setiap Sabtu pukul 12.05 minit tengah hari.
2: Jangan kamu hampiri perbuatan zina kerana ianya merupakan sesuatu yang ditegah dalam agama dan akan mendapat kemurkaan serta dosa yang kita lakukan dan akan mendapat penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Yang kita suka belum tentu baik. Yang kita benci belum tentu buruk. Berdoalah agar Allah berikan kita petunjuk dan hidayah dalam melayari bahtera perkahwinan.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan." Maksudnya, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

Negeri FM ingat sampai bila-bila Anugerah featuring Saujana dan juga Damian Mikhail, Bulan Bintang, baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 8.02 minit malam untuk jam yang ketiga Manusia Ekspresi Negeri FM, edisi Isnin 29 Jun 2026, 13 Muharram 1448 Hijrah.

Selesai untuk jam yang kedua. Kita layan lagu-lagu kerohanian untuk anda. Dan jam yang seterusnya, lagu-lagu hits terkini pula akan menemani teman perjalanan anda untuk jam yang seterusnya. Selamat malam, kita nak ucapkan buat perempuan negeri FM. Mungkin ada yang baru saja tune in kami sekarang ini. Anda boleh dengar kami melalui 92.6, 95.7 dan 107.7. Anda juga boleh stream kami menerusi aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Ini memudahkan anda. Tak kira di mana juga anda berada, anda boleh terus layan negeri FM. Untuk makluman anda juga, menerusi aplikasi RTM Klik tu kan, ada siaran TV RTM pun ada, siaran radio RTM pun ada. Bukan sahaja negeri FM, kita ada radio-radio yang lain juga, radio-radio RTM di dalam itu. Jadi untuk sekarang ni, kalau kita nak layan FIFA World Cup 2026 pun boleh, senang je menerusi aplikasi RTM Klik. Alright, jadi jangan lupa juga untuk ikuti kami di platform media sosial. Anda type sahaja Negeri FM Official. Baru-baru ni menerusi Festival Rentak Negeri 2026 yang berlangsung di Pantai Batu Satu, Port Dickson. Anda boleh tengoklah bingkisan-bingkisan berkenaan program-program, aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sana. Kita ada naikkan konten-konten kat sana. Alright, jangan tekan, jangan lupa tekan like, share, mungkin ada gambar anda di situ kan. Jadi apa pun, terima kasih ya yang dah follow kita orang punya media sosial. Yang belum lagi, follow sekarang. Alright, kita nak beribu dengan Arira Suhaimi, Negeri FM, hingga sampai bila-bila.

0: Melody FM。
1: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official.
4: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Amboi, tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila

0: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.
1: Kini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.

0: ونعوذ بك من سخطك والنار.
1: مسلمين مسلمات dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu, dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6 95.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6 95.3.

0: merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada Majlis Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi 2025 Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Negara.
1: Kita mesti melihat tugasan kita ini dalam konteks yang lebih besar, iaitu penggerak pembangunan desa. Kita adalah jambatan antara dasar kerajaan dan kehidupan rakyat di kampung, di desa, di pendalaman, di pusat latihan, di premis usahawan dan di komuniti luar bandar. Inilah kekuatan sebenar KKDW.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengarahnya, Siti Rohani Nadir berkata, kolaborasi strategik bersama PDRM yang bermula 9 hingga 13 Julai itu melibatkan kesiapsiagaan penuh aset serta jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan.
2: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. Sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
0: Siti Rohani Nadir. Kempen PRN Johor ke-16 menyaksikan kedua-dua calon bagi kerusi DUN N36 Sedili meneruskan pendekatan turun padang bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan Amirul Huzni On berkata, usaha memperkasa ekonomi nelayan serta penyediaan kemudahan yang lebih baik untuk belia akan menjadi antara keutamaan sekiranya diberi mandat.
3: Ini majoritinya adalah belia Felda lah. Jadi di Felda ni kita cuba menaik taraf hub-hub infrastruktur sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi. Lebih kurang ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
0: Amirul Huzni On. Sementara itu, calon Barisan Nasional Muzaidi Makmur memberitahu isu perumahan generasi kedua, kemudahan jalan serta kebajikan masyarakat orang asli akan terus menjadi agenda perjuangannya.
4: Memang dikatakan mereka adalah yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka. Kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, memang kesian.
0: Muzaidi Makmur. Susulan penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini. Langkah itu dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, ia berpotensi menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini kurang aktif kembali turun ke laut. Katanya, nelayan kategori C2 sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api khusus seperti kategori nelayan lain.
5: Tapi kita berayu kepada nelayan daripada Malaysia C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan nelayan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Jadi ini peluang untuk mereka ke laut. Oleh itu saya menyeru kepada nelayan Malaysia C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Kemarahan penyokong Korea Selatan terus memuncak selepas skuad Taeguk Warriors tersingkir seawal pusingan pertama Piala Dunia 2026. Meskipun jurulatih Hong Myung-bo meletakkan jawatan, Myung-bo dikritik hebat susulan keputusan menggugurkan Kapten Sun Heung-min dalam aksi terakhir kumpulan yang menyaksikan Korea Selatan tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung turut memohon maaf kepada penyokong, manakala bekas Kapten Park Ji-sung menggesa rombakan menyeluruh dalam pembangunan bola sepak negara tersebut. Sementara itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi Yasser Al-Misahal meletak jawatan selepas skuad itu tersingkir seawal peringkat kumpulan. Beliau mengakui bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang tune in kami sekarang ini. Menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7 yang stream kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih untuk semua memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Kita bersiaran untuk edisi Isnin 29 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah, semestinya ramai dalam kalangan anda semua yang dah pun selesai segala tugasan-tugasan yang perlu dilaksanakan. Sambil-sambil waktu sebegini, selalunya kita dah pun menjamu selera. Petang tadi sampai sahaja di rumah dari tempat kerja, kan sempatlah masak ataupun sempatlah beli juadah untuk makan malam, kan. Mungkin tak sempat pergi beli lauk kat kedai ke. Lepas tu masak lauk-lauk yang simple-simple dekat rumah sambil menjamu selera bersama dengan keluarga. Alhamdulillah, syukur dengan segala nikmat yang telah pun kita kecapi dan juga kita rasai sehinggalah waktu ini. Alright, jadi untuk jam yang seterusnya kita bersiaran ni, saudara, seperti yang saya maklum, yang mana nak hantarkan kiriman ucapan selamat malam, anda boleh hantarkan sekarang melalui WhatsApp kami dalam 012-603-0603. Kita nak raikan rakan-rakan sahabat-sahabat kita semua yang hantarkan kiriman. Mungkin ada permintaan lagu anda pun boleh juga, insyaAllah nanti kita siarkan. Jadi apapun, selamat malam kita nak ucapkan. Untuk jam yang keempat kita bersiaran ni, kita nak santai-santai je. Sambil-sambil tu kita kongsikan berkenaan informasi-informasi yang terkini. Alright, jadi jangan ke mana-mana, terus stay tune dengan kami melalui 92.6, 95.7 dan 107.7. Sebentar nanti saya akan kongsikan kepada anda berkenaan jadual perlawanan World Cup FIFA 2026. Kan, mana peminat-peminat sukan bola sepak. Nantikan selepas ini. Alright, jadi kita nak berhibur dengan lagu nyanyian kumpulan Red Jumpsuit Apparatus, Face Down.

0: sampai bila-bila.
1: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: sampai bila. Kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
2: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
3: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
2: Kami berbeza dari segi rupa,
1: agama dan cara hidup, tetapi
3: kami tetap anak Malaysia.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan Datuk Hatan Rindang Tak Berbuah baru saja menghiburkan anda. Membawa kita ke pukul 9.43 minit malam melalui ekspresi Negeri FM. Ha, kan? Jadi apapun anda semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kita siarkan saudara. Malam ni kita nak layan lagu-lagu nangis tapi butuh kacil. Kita dah pun dapat kiriman melalui WhatsApp Negeri FM pun. Kita ada kiriman. Lepas tu kita dah pun live di TikTok Negeri FM Official. Kita dah terima beberapa kiriman daripada penonton-penonton kita. Terima kasih yang masuk. Kak Norma kita, Kak Itlah Haslinda, Sidi Zazali, terima kasih yang masuk. Muhammad Iqmal, terima kasih kan yang baru saja masuk di TikTok Live Negeri FM. Jadi anda bolehlah masuk ke sana kalau nak minta lagu pun boleh melalui live kita. Alright, jadi kalau kita tengok saudara, berkenaan cuaca kita sekarang ni kan, berkenaan El Nino yang dijangkakan bermula lebih awal. Kan tadi saya ada tengok beberapa negara yang mengalami kepanasan. Kan pemanasan global kan, kalau kita tengok dengan keadaannya di sana, terpaksa penguatkuasa mengeluarkan kan luri tangki air mereka untuk disiram di sekitar tempat. Ada yang lampu isyaratnya pun cair disebabkan kepanasan yang melampau mencecah 40 darjah Celsius. Kalau kita tengok 40 darjah Celsius tu memang panas lah. Jadi kita kat Malaysia pun tidak terlepas dengan keadaan fenomena El Nino ni. Jadi sedikit nasihat kepada pendengar Negeri FM, jangan lupa untuk sentiasa mendapatkan perlindungan kalau kita terpaksa bekerja di luar yang terdedah dengan cahaya matahari secara terus. Jangan lupa bawa air masak secukupnya, bawa botol, anak-anak kita tu bekalkan mereka botol air mineral. Kalau ingatkan mereka jugalah kan, kalau rasa haus ke minum air. Lepas tu kalau yang bekerja, minum, bawa botol mineral tu, beli minum. Lepas tu pakai pakaian cerah, pakai pakaian yang ringan. Lagi satu, bawa payung. Itu antara yang boleh kita laksanakan lah untuk memastikan pekerjaan seharian kita tu berjalan dengan baik. Alright, apapun jaga kesihatan. Kalau tiada keperluan untuk kita keluar, tak payahlah keluar kan. Sekarang ni pun kalau kita tengok, kalau panas kan cuaca, kalau macam kat Seremban, kalau pagi tadi panas, lepas tu tengah hari nak ke petang tu macam mendung, macam nak hujan, tapi tak hujan kan. Jadi apapun kepada anda semua, pastikan anda ambil maklum. Jangan lupa untuk sentiasa semak di Met Malaysia berkenaan cuaca di kawasan anda supaya kita dapat bersiap sedia lah. Alright, jadi saya nak bacakan kiriman melalui WhatsApp Negeri FM. Kita ada kiriman daripada Kak Iyad kita. Katanya nak dengar lagu nyanyian Afiq Syazwan, Mendayung Rindu. Dengar Negeri FM melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Kita juga ada kiriman daripada saudara kita di TikTok Live Negeri FM, Muhammad Iqmal. Katanya nak dengar lagu nyanyian kumpulan Wings, Opera Hidup, insyaAllah. Tapi sebentar kita berhibur dulu dengan lagu kumpulan 17 kemarin. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Ziyai.
2: Hai, saya Ziti.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tong Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

0: faham bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Hai, saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM.

0: sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

Negeri FM hingga sampai bila-bila nyanyian persembahan daripada kumpulan Wings Opera Hidup baru saja menghiburkan anda. Permintaan rakan kita di TikTok Live Negeri FM Official, Muhammad Iqmal. Terima kasih Muhammad Iqmal ya, kerana hantarkan kiriman lagu permintaan anda. Apapun, semoga terhibur juga kepada anda yang sedang dengar Negeri FM ketika ini merusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Siapa yang hari Sabtu hari tu datang dekat Pantai Batu Satu Port Dickson, apa ni program kita bersama-sama apa ni rakan apa ni Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sembilan, anjuran JKKN Negeri Sembilan ya, Rentak Negeri 2026 berlangsungnya selama 3 hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Pelbagai pengisian yang telah pun disediakan untuk pengunjung-pengunjung yang hadir. Terima kasih yang datang ke Ruai Negeri FM, yang datang memeriahkan lagi program Rentak Negeri 2026 anjuran JKKN untuk tahun yang kedua. Tahun lepas Rontak Negeri, Rontak Nogori, kan di tempat yang sama juga. Semestinya bermanfaat untuk anda semua. Ada pelbagai persembahan, ada pelbagai input-input yang sangat sesuai untuk anak-anak muda kita kan, untuk mengenali lebih dalam berkenaan kebudayaan Negeri Sembilan. Lebih-lebih lagi sekarang ni kalau kita tengok Tahun Melawat Malaysia dan juga Tahun Melawat Negeri Sembilan, inilah salah satunya platform yang kita sediakan untuk masyarakat kita kan, untuk pelancong-pelancong yang ada. Itu ada tau, pelancong dari Jerman kan, dia datang kat sini melihat sendiri keunikan keunikan yang ada di Negeri Sembilan. Sangat menarik, kita sempat jugalah berkongsi berkenaan kebudayaan, berkenaan perjalanan mereka dari Jerman sehinggalah ke Negeri Sembilan. Kan kita sebagai duta kecil, kita kena berikan contoh yang baik kan, apa ni, kita kena berikan input-input yang ada di Negeri Sembilan, kita kongsikan dengan mereka supaya mereka boleh kongsikan juga kepada rakan-rakan mereka. Mana tahu nanti diorang datang kat Malaysia. Malaysia kan kaya dengan budaya, kaya dengan kesenian yang ada, lebih-lebih lagi di Negeri Sembilan, betul tak?

0: Bersama aktiviti popular penggunaan internet, seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau.
2: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
3: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Sebelum remaja di belai, ibu bapa diberi apa yang
5: hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Mikro FM, ingat sampai bila-bila.

Puteri FM ingat sampai bila-bila persembahan nyanyian kumpulan Umbrella, Ramalanku Benar Berlaku. Permintaan rakan kita di TikTok Live Negeri FM, Siti Syukrania, katanya. Apapun, terima kasih ya yang hantarkan kiriman melalui TikTok Live Negeri FM. InsyaAllah, mana yang dah minta tadi tu, kalau kita tak sempat nak habiskan untuk jam yang ini, kita selesaikan di jam yang terakhir kita bersiaran. Alright. Hari tu hari Ahad, kan, dekat Pantai Batu Satu, Rentak Negeri, berlangsung juga apa ni, pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM untuk 2026 ya. Tahniah kita nak ucapkan buat adik-adik kita, ketujuh-tujuh peserta yang bertanding. Apa-apapun, anda semua hebat, kan, semuanya bagi saya memberikan saingan yang sangat mencabar. Kan, apapun, tahniah. Kita nak recap balik ya, adik-adik kita di tempat yang ketiga, adik Naura Hana Muhammad Nasri, di tempat yang kedua Naib Johan, adik Nawal Huda Muhammad Nasri, dan juga Johan, adik Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan. Terima kasih juga yang datang yang datang tengok, memberi sokongan buat adik-adik kita di TikTok Live pun. Tadi ada saudara kita kan yang datang support juga masa pertandingan akhir Bintang Kecil 2026 yang berlangsung di Pantai Batu Satu, sempena program apa ni, Rentak Negeri, kan. Apapun, tahniah juga kita buat adik-adik kita yang berjaya mewakili, adik Muhammad Aryan kita yang berjaya mewakili Negeri FM untuk Bintang Kecil 2026. Semoga kejayaan yang dicapai ini ya, untuk adik-adik semualah, ketujuh-tujuh semuanya peserta, menjadi orang kata pemangkin, pemberi semangat untuk terus mengasah bakat dan juga melakar lebih banyak kejayaan lepas ni pada masa-masa akan datang, insyaAllah. Amin. Baik, kita nak teruskan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita. Lagu nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza, lagu yang bertajuk Cindai, permintaan Kak Aida kita. Negeri FM, hingga sampai bila-bila.

Bakat Madani tawar 25,000 peluang latihan dan kerja. Letupan bom tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

Negeri FM hingga sampai bila 11.16 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kita nak ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang masih lagi setia dengan Negeri FM ketika ini melalui 92.6, 95.7 dan 107.7 untuk jam yang terakhir kita bersiaran. Alright, yang mana dah hantarkan kiriman lagu permintaan anda tadi, jangan lupa dengar sebentar nanti. Okay, untuk jam yang terakhir, lagu-lagu tanpa henti, rakan-rakan pendengar kita yang hantarkan kiriman lagu melalui TikTok Live Negeri FM Official. Brazil akan bertemu Japan sebentar nanti, lebih kurang pukul 12 tengah malam nanti. Agak-agak peminat ataupun penyokong pasukan Brazil dan juga Jepun untuk round pusingan yang ke-32 ni, ha kan, agak-agak berapa jaringan gol yang akan dihasilkan, anda boleh kongsikan juga nanti kan. Kita akan naikkan di media sosial rasmi kami, Negeri FM Official. Alright, jadi apapun, bola-bola juga, kan, jangan lupa untuk dapatkan rehat yang cukup. Esok kalau kerja tu, faham-faham sendirilah ya, takut terlajak pula pergi tempat kerja. Alright, gersang percintaanku untuk seketika.

Negeri FM ingat sampai bila-bila Dato' Nash pada syurga di wajahmu baru saja menghiburkan anda. Ha, kalau kita tengok menerusi konsert simfoni kan yang berlangsung di Pantai Batu Satu baru-baru ni hari Sabtu hari tu, Dato' Nash juga ada membuat persembahan untuk menghiburkan pengunjung-pengunjung yang datang ke Festival Rentak Negeri 2026 terbaik. Apapun, terima kasih yang datang memeriahkan lagi festival tersebut untuk tahun yang kedua. Tahun lepas pun dah ada, tahun ni pun ada ya. Anjuran Jabatan Kebudayaan dan juga Kesenian Negara Negeri Sembilan. Apa cerita tekaan pendengar-pendengar kita? Perlawanan Brazil yang akan bertemu dengan Japan yang akan berlangsung pada pukul 12 tengah malam nanti. Ada yang menjangkakan Brazil 3 Jepun 2, ada yang menjangkakan Brazil 5 Jepun 1, ada yang kata Jepun 3 Brazil 2. Kan, jadi apapun, kepada anda semestinya peminat-peminat pasukan Brazil ataupun Jepun sudah pun menganalisa kan perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 12 tengah malam nanti. Jadi apapun, anda boleh tonton ya perlawanan World Cup FIFA 2026 menerusi aplikasi RTM Click, menerusi saluran TV OK Sukan dan juga RTM Click lah kan. Dan juga untuk menonton, pelanggan U Mobile juga berpeluang memenangi hadiah utama kan untuk menerusi perlawanan yang akan berlangsung di RTM yang akan mengambil perlawanan lebih kurang 104 perlawanan FIFA World Cup 2026. Jadi apapun, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click untuk memudahkan anda tak kira di mana jauh anda berada untuk terus ikuti perlawanan-perlawanan untuk pusingan ke-32. Alright, jadi apapun, kepada anda semua, tulisan saya pun hampir ke penghujungnya. Jangan tidur lewat-lewat sangat. Walaupun peminat-peminat pasukan bola kita yang sudah pun bersiap sedia untuk menyaksikan perlawanan yang akan berlangsung sebentar nanti, pastikan dapatkan rehat yang cukup juga. Alright, baik, tulisan saya pun hampir ke penghujungnya. Apapun, terima kasih kerana terus layan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Saya tinggalkan anda dengan lagu nyanyian Hafiz dan juga Adira, Ombak Rindu. Semoga kita berjumpa lagi, saudara. Assalamualaikum.

Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Azhara Band dengan lagunya Siapa Kata memberikan hiburan untuk nasional yang berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Dan untuk kita buka lembaran hari baru. Hari ini hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Tentunya dalam Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Di seluruh negara, apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting, anda kena jaga makan dan juga jaga kesihatan anda. Ada yang mengadu sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, sakit macam-macam lagi, demam, tak sedap badan, makan ubat, dengar nasihat doktor. Tapi ada yang perlu dapatkan rawatan kan? Pergilah ke klinik ataupun hospital yang berdekatan, dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit tu. Kadang-kadang kita rasa ianya sakit biasa, demam biasa je. Rupanya dia melarat, makin hari makin melarat kan. Jadi periksa badan anda. Saya mahu anda terus kekal sihat. Yang sihat terus kekalkan kesihatan. Syukur selalu, alhamdulillah, diberi kesihatan yang baik untuk kita mencari rezeki ya? Untuk kita lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, untuk kita laksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701. Juga anda boleh dengarkan di seantero dunia menerusi RTM Click, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Mana dia kawan-kawan saya? Mana dia geng-geng saya? Geng-geng saya yang saya panggil sebagai geng buruh hantu. Anda dah bersiap sedia belum? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live titel seketika nanti. Dah bersiap sedia? Dengan kopi O, T.O. panas, macam-macam lagi biskut-biskut yang ada, kasih keluarkan terus. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari Selasa hari ini, 30 Jun 2026. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi sejam setengah ini, 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu kenangan anda. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Okey, jom luncur. Sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Relax-relax, tenang-tenang. Suara ini akan terus menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jom, saya nak putarkan lagu inilah ya. Lagu ciptaan Eddie Hamid dan juga Mac Ia, Eda Izrin dan juga Din Manjo, dengan adik saya, Abis Soye. Abis pun saya, adik Soye juga. Jadi tak kalau saya cakap Kelantan, logat Kelantan saya. Saya tak, kalau cakap logat Kelantan bunyi macam siam-siam sikit lah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

penceritaan One of His lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putera Rokes, aku hanya serangga. 12.27 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Yun Alif Zaid Alif. Cuaca okey di tempat anda? Yang kalau dilihatkan di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik. Namun begitu, ramalan kaji cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pukul Sena, Padang Terap, Ian Bendang dan juga Kuala Muda, termasuk di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Pekan dan juga Rompin, Negeri Sembilan di Port Isan, Rembau dan juga Tampin, seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor, di Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Sarawak di Seri Aman, Salike, Sibu, Kapit, Bintulu dan juga Sebau, termasuklah di Miri, di Telang Usan dan juga Marudi serta Limbang. Di Sabah, di pedalaman, di Dabawan dan juga Sandakan, Beluran dan juga Tongod sehingga jam 5 pagi nanti ya. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia sedang menantikan perlawanan seterusnya di peringkat 32. Peringkat 32 ni peringkat kalah mati ya. Kalau kita lihatkan semalam, Kanada telah pun melayakkan diri ke peringkat suku akhir 18 terbaik. Ini pula perlawanan hari ini yang sememangnya perlawanan menjadi tumpuan. Ada tiga perlawanan menjadi tumpuan. Sekejap saja lagi pukul 1 pagi nanti, Brazil akan turun menentang Jepun. Nippon. Prediction saya Jepun 2, Brazil 1. Saya mengharapkan pasukan Asia dari rantau Asia akan terus layak sejauh mana ataupun sejauh mungkin, kalau boleh sampai merangkul Piala Dunia, kalau boleh lah ya. Pukul 4.30 minit pagi, Jerman akan turun menentang Paraguay, manakala Belanda akan turun menentang Maghribi pada pukul 9 pagi nanti. Oh, ramai yang tunggu-tunggu. Ini mesti ramai yang tak tidur kan, menunggu bola tau, bola. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Linda Wahida melaporkan diri, Virginia Vanessa, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan, Ajib Pomen, Saril Jali, Jawa Ajib Sayur dari Kelab Sawit Johor, Eli Zuhaili, ada juga Ida Kerry dari Pasir Mas, Muhammad Ramli Jaffa, Ita Chot dari Ipoh, UPS dari Kuala Terengganu, Abang JJ Gemas, ada Nurul Atika Bakar, kita ada Intan Hamid juga Nini Ani, siapa lagi yang melaporkan diri, Din Karudin, terus layan Abdul Jalil Tahir dari Endau, Raja Tun Dr. Philip Maling, Lin Roslinda, Muhammad Yusof Terengganu, Johaz Mizi Abdullah dari Puchong, jadi jom layan segmen nombor 1 yang ditunggu-tunggu setiap malam, Zai Zuraini dari Temeloh. Kita ada juga Nazri Yahya. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Semua okey lagi? Okey, peminat-peminat bola, mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik tau. Lagu-lagu yang terbaik untuk pertemuan kita hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 14 Muharram 1400.

Kasih orang satu kali. Untuk pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya yang mencari rezeki. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu Grab, apa-apa lori, brother-brother bus, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya, Kasihan, pan-pan-pan.

0: main Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Lagu-lagu terbaik

untaran suara Datuk Ramli Sarip bersama dengan Kumpulan Lavenda. Lagu pada tahun 1991, Semangat Lamina. Membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Semangat-semangat selalu. Jangan lunturkan semangat anda. Walau apa pun jua yang datang melanda, semangat kena kuat. Hidup ini memang keras. Hidup perlukan perjuangan, pengorbanan, macam-macam lagi yang diperlukan untuk anda berada pada tahap sukses ataupun berjaya. Ya. Yang baru bertemankan National FM, sudah tentunya anda kenal akan suara ini. Dan Alif Zain Alif, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita sangat bersetuju sebenarnya. Bagi rakyat di Malaysia sangat-sangat bersetuju apabila bandar-bandar besar terutamanya di Kuala Lumpur, kalau kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi tau, di kebanyakan tempat, supaya nak mengurangkan kadar jenayah yang ada kan. Macam di Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Jadi Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan Hinga Komeng menyatakan penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan juga kecurian, selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Jadi di BKL yakin pelaksanaan sistem berteknologi itu mampu mengurangkan secara signifikannya kes jenayah seperti kecurian dan juga ragut, kerana suspek tidak lagi mudah meloloskan diri daripada dikesan. Jadi langkah seterusnya adalah menghubungkan sistem pengecaman wajah tersebut dengan data MyCard bagi memperkukuh keupayaan pengesanan dan juga penguatkuasaan. Jadi kita setuju sangat-sangat kan. Ini baru betul sebagaimana negara-negara maju yang lain kan, di Amerika Syarikat, di Jerman, di Jepun, di Korea, bandar-bandar besar kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi supaya wajah itu dapat kita kenal. Dia ragut, dia lakukan jenayah, sekejap dia dapat tangkap. Baru dia ada akal kan. Okey, Junaida Kamarin melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Mereka yang laporkan di live TikTok waktu ini, Lara Saufi, kita ada Virginia Vanessa, Ita Rozaya, Aziz Arifin, Lavender Girl, Ramli, kita ada siapa? Rosilah Ramli, Zurina, Junaida Ilyas, Fairuz Ahmad Sang, Ruminan Empire, Lady Heda, Jamaiyah, Rosnani Ani, Remy 78, Bunga April, ada Adi Selatan juga. Dia bawa lori katanya. Pam-pam-pam, kasih mantap, kasih horn satu kali. Pilot-pilot darat se-Malaysia, Normal Ahmad, ada Mak Tok, ada Ida anak Terengganu, tapi dia bertugas di Hospital Sarawak. Selamat bertugas lah bertugas sebagai apa? Jururawat, doktor, kaki tangan hospital. Zabidah Yahya, Cik Dah, Miss Lai, Ita, Iris, Cikgu Ati, Manja, 0914, Lydia, sahabat Perak FM. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada H, ada Aid Hartana. Okey. Alan Burger, Jenny Corner, Pulau Pinang, Rosita Uji, Azlan Abdul Wahid, Bagan Dalam hadir, Aid Hartana, Rambu-rambu Putih juga turut bersama-sama. Itu yang saya nak tu. Saya suka geng-geng berhantu ni. Jami, Jasmida Jonit, Wanah Pak Yani. Okey, Wanah ya. Kabare Wanah, kabare. Haji 8189, Kopi O, Tok Ayah, Tok Ayah pun hadir. Nah, ini semuanya geng-geng tunggu bola sepak ke yang hadir, tunggu bola sepak. Sekejap lagi Jepun akan turun menentang Brazil. Ini satu perlawanan yang cukup-cukup menarik. Saya jangkakan satu perlawanan yang cukup menarik. Hati dari Langkawi. Siapa lagi? Siapa lagi? Ramai ni, ramai yang baru bersama-sama ni. Ada Bos Han, okay, Cik Pon Amin, Anak Anton dan juga CK Yap hadir. Okay, Aidu Boncit Merch. Nama macam-macam yang hadir. Tapi saya percaya yang hadir tu insan-insan yang baik. Triple dot dari Lahad Datu. Gentleman 006, ya ke gentleman? Biar betul gentleman ke? Macam mana gentleman itu? Terus layan lagi lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita ya.
mood kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil seketika nanti 1.30 minit pagi. Ini dia main dengan Dari Kacamata Nasional Kiburhantu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Mini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Informasi yang sahih.

ekspedisi membawa kita ke 1.8 minit pagi. Ada yang kata suka lagu ini, Mak Bedah kata dia suka lagu ini. Mak Bedah, betul ke Mak Bedah? Dia kata Mak Bedah ni ratu rock dulu tau. Oh, mantap. Saya ingatkan Mak Bedah ni ratu kebaya, rupanya ratu rock. Itu yang kita mahu kan. Musim pilihan raya telah pun tiba, terutamanya pilihan raya negeri PRN negeri Johor kan. Jadi kepada yang berkempen tu, diharapkan kempen dengan penuh semangat patriotik. Bukan menghina, bukan memfitnah, bukan mencaci, bukan memaki hamun. Itu bukan cara kita. Biarlah kita berkempen cara yang berhemah, beradab, supaya kita disegani oleh kawan lawan kita. Kita berkempen cara kita. Kita berkempen cara berhemah dalam memastikan keamanan kedamaian negara kita. Ya betul, kita nak menang dalam pilihan raya, betul. Tapi bukan dengan cara memfitnah, menabur macam-macam lagi. Terutamanya di media sosial ya. Jadi pengikut-pengikut, penyokong-penyokong parti masing-masing tu, sokong parti anda tak salah. Kerana negara kita negara yang demokrasi. Tapi cara kita berkempen itu biarlah betul. Biar kata orang tu beradab sopan. Sampai kita disegani oleh semua, termasuk lawan kita. Dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun mengeluarkan sebanyak 24,677 kertas undi pos kepada individu yang layak mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Setiausaha SPR Dato' Khairul Sahril Idrus menyatakan pengeluaran kertas undi pos itu dilaksanakan oleh petugas pilihan raya di semua 56 kawasan Dewan Undangan Negeri hari semalam. Dia berkata urusan itu dijalankan mengikut peraturan 3, juga peraturan-peraturan pilihan raya pengundian pos 2003. Jadi daripada jumlah itu, sebanyak 23,288 daripada kertas undi pos itu adalah bagi kategori borang 1A yang melibatkan petugas pilihan raya, ahli dan juga pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera serta petugas media. Dan sebanyak 1,044 kertas undi pos pula dikeluarkan bagi kategori borang 1B membabitkan warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara, manakala 345 lagi bagi kategori borang IC melibatkan agen ataupun organisasi. Itu cerita mengenai pilihan raya di Johor, PRN ke-16 bagi Don Negeri Johor. Okey, game berhantu sambil-sambil tengok bola tu. Sekarang dah masuk ke minit ke berapa ni eh? Minit ke-10, masih lagi 0-0. Jepun 0, Brazil 0. Tapi kalau dilihatkan penguasaan pada saat ini lebih kepada Brazil. Dua percubaan tapi tak ada satu pun yang menepati sasaran daripada Brazil, manakala Jepun belum lagi melakukan sebarang percubaan pada minit ke-10 ini. Wan Safran melaporkan diri, Adnan Cik Wil, Saiful Bahari, Zik Sementa, Sufisha, Yo Kalang dari Terengganu, Hema Sri Bunga, Fiza Riza, Ismail Siri, Wang Spawi, Pan. Kita ada Abang juga, kita ada Pop Mi, ada H, ada Muhammad Adnan, Jaja 83, Iswani 87, Sabrio Rajman, Zahira Zek, Zalina Zek, kita ada Cik Puan, kita ada Ketam Kayu, Ati Azuriati, Nur Cahaya dari Perlis, kita ada siapa lagi, Miss Kayu, Nur Pineng, King Eagle, ada Ida. Oh, okey, ramai lagi. Ramai lagi yang bersama-sama dengan saya. Semua okey. Aman Hashim juga terus bersama-sama. Alhamdulillah, syukur. Bijar, dia kata Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, waalaikumsalam. Sambil mata tengok bola. Saya tahu ramai yang suka tengok bola ni. Baik, musim-musim raya ni bukan lelaki je yang tengok bola, wanita pun tengok bola tau. Jangan main-main. Ya, betul. Wanita sekarang ni dekat pejabat pun cerita pasal bola. Dia tanya kawan dia, kau rasa Jepun ke Brazil? Aku pilih Jepun. Aku sokong Brazil lah kan, sebab aku suka warna kuning. Brazil pakai baju kuning. Oh, gitu pula. Okay, Juria Jaafar melaporkan diri dari Batu Pahat. Lisan Liu juga hadir. Ramlah Din, Rohatun Atun, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Nur Azira, ada Ilin Manja. Dia kata happy birthday buat my sweetheart, my hero, Mama Asraf. Doa yang baik-baik untuk semua anak mama. Okey, selamat hari lahir yang menyambut hari lahir hari ini juga, 30 Jun 2026. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah.
M memberikan salam. Okey. Ataupun Am, Am ya. Kori 3 I know. One paling hadir dari Bumper Pin Bro 2 Rawang. On sampai pagi. Ada Zam juga. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sehingga melepasi 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Layan lagu-lagu menangis sebi buju katil. Ini dia Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Siapa jejak keidaman anda? Anda je yang tahu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udin Narayan melalui lagunya Hardil Jopia Karega. 1.32 minit pagi. Perlawanan semakin rancak. Tiga perjumpaan dari Jepun, satu menepati sasaran dan satu itulah yang dapat menjaringkan gol pada minit ke-29. Kaishu Sano meletakkan Jepun di hadapan. Jepun 1, Brazil 0. Go, go Jepun. Saya sokong Jepun. Ada yang kata sokong Brazil. Tak apa. Mari kita lihat siapa yang kena. Saya rasa Jepun kali ini. Kalau Jepun menang pun 2-1 agaknya. Walaupun perlawanan dikuasai banyak kepada pasukan Brazil, 56%. Empat percubaan dari Brazil, satu mendapati sasaran. Tapi masih lagi mampu, masih lagi belum mampu untuk membolos gawang gol Jepun. Okey, geng-geng berhantu semua. Okey, siapa lagi? Ha? Optimus melaporkan diri. Dia pun memilih Jepun katanya. Okey, mantap. Sama macam saya. Ada Su, Yayang Zandra, ada Akum Long, ada Abun Azian Juso, Asiyah, Isa Isa, Azhar, Jaafar dari Kuala Terengganu, Wawani, Muhammad Fikri, Karo Azli, Nizam, Rukiah 65, Yong Iza, Nizam, Azrin, Didi Sheila, Samaria Awang, wih, Lita Razi 84, mantap. Zila Hida, Asya Memiana, kita ada Jumain Kromo, Jeffrey Kamariah, Tadir Ilahi, Rohani. Ramai lagi ya. Wagih pun juga turut melaporkan diri. Mantap. Macam tu lah lapor diri sambil-sambil tengok bola. Mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik kan. Okey, jom. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak. Saya berikan dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita bertukar mood kita lah. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan dari masa lalu lah yang kita banyak belajar sebenarnya. Bahawa tidak semua perkara itu kekal dan juga kehilangan itu pasti. Tapi itu semua jalan manis ataupun pahit, ianya adalah kenangan kita. Pasti ada hikmahnya setiap yang berlaku. Di sebalik semua yang terjadi itu ada hikmahnya kan eh. Dan boleh kita jadikan pembelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita untuk masa akan datang. Tidak semua masa lalu itu menyakitkan, tidak semua. Ada juga masa lalu yang dapat memberikan kita senyuman. Yang penting bagaimana kita menjalani hidup ini. Mudah-mudahan kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau boleh jangan terlalu kecewa dalam hidup sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Sampai boleh kita lupa kebahagiaan hari esok. Kalau kita sabar, kita tabah, siapa tahu Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Aiman, lirik oleh Eddie Samad. Persembahan Akasha dengan Embun. Dan waktu ini embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk luar rumah, duduk dalam rumah. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik, sambil lihat Piala Dunia, menonton Piala Dunia di saluran sesukan TV RTM. Terus layan Game Bodoh Hantu di National FM.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Lagu ciptaan Syed Amran, lirik oleh Madi. Nyanyian daripada Toki dengan lagunya Bi Hasan membawa kita ke 2-1 minit pagi waktu ini, untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Selasa 30 Jun 2026. Ramai yang sedang menonton bola, ada juga tak sempat nak menonton bola sambil memandu ni bang, tapi dengarkan GBH. Okey, tak apa, saya bawakan keputusan-keputusan semasa ya, jangan risau. Okey, separuh masa pertama dah tamat dah, dan keputusannya Jepun 1 Brazil 0. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan, penguasaan dikuasai oleh Jepun dengan 62% setakat ini, 38% oleh Jepun. 8 percubaan, 3 menepati sasaran dari Brazil. Manakala Jepun 4 percubaan, 1 menepati sasaran, dan 1 itulah yang menghasilkan gol. Gol tunggal pada saat ini. 2 kad kuning dilayangkan kepada pasukan Jepun, 1 kepada Brazil. Itu antara statistik perlawanan di separuh masa pertama. Gol pada minit ke-29 oleh Kaishu Sano membolehkan penyokong-penyokong Jepun setakat ini senyum lebar. Setakat inilah senyum lebar. Penyokong Brazil, ada yang kata dah gelabah puyuh dah. Tahu tak gelabah puyuh? Tengok puyuh kalau gelabah macam mana. Resah, lari tidak menentu. Okey, pelbagai inisiatif yang disediakan oleh kerajaan, termasuklah inisiatif dalam membangunkan tenaga kerja berkemahiran tinggi kan. Kerana inisiatif Bakat Madani dijangka memberikan lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik, selain memperkokohkan pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Jadi menerusi kerjasama kerajaan bersama dengan syarikat pelaburan berkaitan GLC, termasuklah Permodalan Nasional Berhad PNB, Kumpulan Wang Persaraan diperbadankan KWAP dan juga Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, dan inisiatif itu menyediakan peluang latihan pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Dan pemangku Presiden PNB Datuk Rizal Rikman Ramli menyatakan kerjasama berkenaan penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai, termasuklah memperluaskan peluang pekerjaan kepada peserta. Jadi jangan lupa, untuk anda nak dapatkan kata orang tu latihan untuk kemahiran di bidang Bakat Madani ini, boleh mohon tau, boleh mohon. Ianya telah pun dilancarkan oleh Perdana Menteri, dan inisiatif ini menyasarkan 25 individu bagi meningkatkan kemahiran, peluang kerja berkualiti dan juga mobiliti sosial. Kampar di Pelepah, Abang Kurir hadir bang, salam dari Sarawak, mantap. Dalam perjalanan dari Miri, nak ke mana tu? Miri nak ke mana? Miri nak ke Sibu. Okey, mantap. Uncle Fadil, bon. Macam tu lah, bagi horn satu kali. Mok Wan, salam dari Usuk Pro 2 NDC Tinta, niat terus jalan terus, luncur terus, bon. Mantap. Ada komen juga Abang Lori. Abang Lori ramai hari ini, pada darat ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Mrs. Vario juga terus hadir. Ada Nuras, ada Yub Zali, ada Mampan.com, ada Zai, Alifa Imani, Mani dari Perlis, Emilia juga dari Perlis, Marina, Yuswan Yusof, ada Mizi85, kita ada Ikram Del Peros, Wawa Pian, Agnes Emma dari Miri Sarawak, Ainisha. Kita ada siapa lagi? Ojas, Norizan, Kubu-kubu Beracun, Ismi Paul, ada Awi, ada Pija, Faizul, Abang Kago, kasih hon Abang Kago, kasih hon Explore Madam, Princess Darling, ada Arif juga, Cik Zura 82, Pak Ma'on pun hadir. Pak Ma'on, waktu-waktu begini Pak Ma'on. Pak Ma'on nak cari joget lambat ke Pak Ma'on? Sini tak ada joget lambat Pak Ma'on. Dekat Nasional Game Buruh Hantu sekarang tengah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Diharapkan Pak Ma'on juga boleh menangis tepi bujuk katil mendengarkan lagu-lagu kenangan. Jom lagu kenangan seterusnya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Azira, lagu dari ciptaan Azira, lantaran suara Mimi Asmida, menerusi lagunya Keikhlasan. Terus layan Game Buruh Hantu.

0: dalam Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

Umbrella dengan Ramalanku Benar Belaka. Ya betul, ramalan saya benar belaka apabila Brazil mempertingkatkan serangan dan keputusan semasa pada waktu ini ya. Minit ke-70, Brazil 1, Jepun 1. Gol penyamaan oleh Casemiro pada minit 56 menjadikan kedudukan kini terikat satu sama. 14 perjumpaan dari Brazil, 6 menepati sasaran berbanding dengan Jepun hanya 5 perjumpaan, 2 menepati sasaran. Tapi saya menjangkakan Jepun menang 2-1 kan. Tak apa, sabar. Marah penyokong-penyokong Brazil kan. Nak marah apa, masing-masing punya pilihan kan. Ada yang sokong Brazil, ada yang sokong Jepun. Saya sokong Jepun sebab dia wakil Asia, sebab Malaysia dari Asia. Baik, ada yang minat nak jadi pegawai bomba ataupun anggota bomba? Kan, abang bomba, kalau kita tengok tular dekat media sosial, abang bomba, tolong saya. Dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bakal mengisi 560 kekosongan jawatan di seluruh negara selepas menerima kelulusan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan juga Kementerian Kewangan MOF. Ketua Pengarah JBPM Dato' Sri Nur Isha Mohamad menyatakan jumlah itu sebanyak 38 jawatan akan diisi menerusi calon dalam senarai simpanan sedia ada bagi grade kanan, manakala bagi 522 jawatan akan diiklankan melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Jadi pengambilan berkenaan dijangka dibuat bagi pengisian awal tahun hadapan melibatkan keperluan anggota di seluruh negara. Pengambilan itu turut bertujuan menggantikan kekosongan sedia ada selain menampung keperluan penjawatan susulan pertambahan balai bomba yang baru. Jadi JBPM telah pun menerima kelulusan daripada JPA dan juga MOF bagi penambahan ataupun penggantian kekosongan sebanyak 560 penjawatan. Jadi siapa yang nak minat nak jadi bomba, tolong isi borang SPA secara online je, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, www.spa.gov.my. Cik Nani, selamat pagi Cik Nani. Ada Dan 6979 memberikan salam. Waalaikumsalam. Ada Ish, ada Gerobok Kak Nga, Ariana Yana, Diamond 85, D707, Miss Aziz, Norma Dayana, Rosana, Chief Zack dari Nilai, Mama Linda, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori sambil tengok bola katanya, sambil mendengarkan National Game Beruang tu. Itu yang mantap tu. Mata semua tertumpu pada TV, pada kaca TV, telinga mendengarkan National Game Beruang tu. Cinta Hati, Hati 80, Rahima Abdul, Kita Ada Kasut Dah Buruk, Muhammad Fadil dari Negeri Sembilan, Juriana dari Labuan, ada juga Raja Mazna, Renova, Acu Niza, Kak Yati, Kak Mas, Donald. Okey, selamat pagi semua. Yati katanya selamat pagi. Okey, Mastura juga memberikan salam. Mantap. Mama Mira kata assalamualaikum, Mama Mari, waalaikumsalam. Bija kata, aduh, debornya lah game malam ni. Memanglah berdebor, tapi jangan risau, Jepun menang. Saya datang dari masa depan. Siti Hawa, Kak Ai memberikan salam. Siti Fatima juga turut hadir. Okey, kopi panas dulu bang, kata Kasut Buruk. Ya, kopi panas, siapa nak buatkan kopi panas untuk saya ya? Ada yang nak buat kopi panas ke? Kalau ada, tolong hantar kemari. Hashtagnya teruntuk Cinta Hati. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini pula lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Dan terus mengimbau kenangan anda menerusi lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Sayang Alif, di National FM. Sentiasa di hati.

0: pemain Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Iman Toba. Switcher dengan Tinggal Sayang, Tinggallah Pujaan, Tinggallah Jepun. Tinggallah Sayang, Tinggallah Jepun. Kedudukan semasa Jepun 2, Jepun 1, Brazil 2. Tapi perlawanan telah pun memasuki minit tambahan, kan? Masa tambahan. Gabriel Martinelli pada minit ke-96 menjaringkan gol yang kedua untuk Brazil. Maka saya jangkakanlah, bersoraklah peminat-peminat Brazil. Bagi peminat Jepun, kita masuk dalam gua lepas ini, ya. Dengan saya-saya sekali masuk dalam gua, tau. Sebab saya memilih Jepun menang 2-1, tapi nampaknya terbalik ni. Tak apalah, nama pun bola, kan. Tak apa, saya masih ada lagi satu pasukan pilihan, Argentina, tau. Sabar, sabar. Kejap lagi saya nak masuk gua ni. Baik, kita masih ingat lagi kepada kapal terbang yang malang MH370 yang hilang entah ke mana. Namun jemaah menteri melanjutkan perjanjian antara kerajaan Malaysia dan juga syarikat Ocean Infinity United Kingdom bagi meneruskan usaha pencarian dasar laut pesawat MH370 di selatan Lautan Hindi. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fok memaklumkan pelanjutan pencarian itu dicapai pada 26 Jun yang lalu dan akan berkuat kuasa pada 1 Julai hingga 30 Jun 2027. Ini merupakan manifestasi komitmen berterusan kerajaan dalam memberikan closure yang amat dinantikan oleh keluarga waris. Jadi antara perjanjian pelanjutan itu merupakan pengekalan terma dan syarat utama dalam perjanjian sedia ada dengan menggunakan prinsip no fine, no fee, ya. Jadi sekiranya tiada sebarang bangkai pesawat yang ditemukan, maka kerajaan Malaysia tidak perlu mengeluarkan sebarang bayaran. Namun sebuah pembayaran berjumlah $70 juta akan dibayar kepada Ocean Infinity sekiranya pesawat berjaya ditemukan. Nah, itu kita mengharapkanlah ada berita, sesuatu berita, ya, walaupun kita tahu amat sukar untuk kita terima MH370 hilang begitu saja. Tapi kita mengharapkan sesuatu berita lah, satu petunjuk yang jelas di manakah MH370 berada yang sebenarnya. Geng-geng Brotus, terima kasih hadir Siti Khalijah, ada Muiz Takim, ada Trakas Jalanan, Siti Hawa, Ahmad Rizal, RG, Linda Eddy, ada Mar dari Penang, Yayang, Zandra, Boy Tobeng, Lehin, kita ada Opa Akil Akif, AB Hashim, Nur Aziza, Fauzia Osman, Mia Anja, Wiranti, Din Ozek, Mai Raihan Creation, Saliah Muhammad, Hazli Zabaha, Hayati Ahmad, kita ada Ma, ada Zarina, ada Wangi, Fafa Gato, Mak Yo. Oh, terima kasih hadir. Rin Nohara juga turut bersama-sama. Luncur sampai pukul 6 pagi, boleh. Bart SB masuk, pam-pam-pam. Amal Lori juga melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, seronok saya. Ramailah, ramailah, eh. Pendengar game berhantu ni ramai, tau, di seantero dunia. Bukan saja dekat Malaysia, malah di seantero dunia. Dekat Australia pun ramai yang sedang mendengarkan pada waktu ini, termasuklah di kedutaan London pada ketika ini. Ada juga yang mendengarkan dari Oman. Okey, tamat perlawanan. Brazil berjaya melayakkan diri ke peringkat 18 terbaik ataupun 16 pasukan terbaik, iaitu peringkat suku akhir nanti, selepas menewaskan Jepun 2-1. Jangan lupa 4.30 minit pagi, sebentar saja lagi, lebih kurang sejam setengah saja lagi, Jerman akan menentang Paraguay pula. Dan pukul 9 pagi, ini satu lagi perlawanan yang menarik, 9 pagi antara Belanda dan juga Morocco ataupun Maghribi. Apakah Maghribi kali ini, untuk edisi kali ini, dapat melangkah dengan lebih jauh? Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzia Latif dengan Teratai Layu di Tasik Madu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

0: bermain Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

mulțumesc, din cantam în asta cu una. De în Britanie, bang, în tema asta cu una, nici ca mană. Kalau dulu-dulu tema asta kona ni, dia berada dekat kawasan Hulu Langat, Hulu Langat Ampang lah. Ini sebuah kawasan rekreasi sebenarnya. Ada pusat riadah, ada trek laluan untuk beriadah, untuk jogging, untuk kata orang tu healing-healing petang bersama dengan anak-anak kan. Ya betul, di sinilah cinta mereka dipertemukan. Jadi saksi taman, sebuah taman yang diberi nama Taman Astakona. 3.30 minit pagi waktu ini. Baik, tahun 2026 hampir memasuki bulan Julai. Tapi jangan lupa, kita masih lagi, kata orang tu, berada dalam tahun melawat Malaysia. Dan sektor pelancongan negara terus mencatatkan prestasi positif sebenarnya. Meskipun berdepan dengan gangguan perjalanan global serta ketegangan geopolitik di Asia Barat kan. Jadi apabila Malaysia merekodkan 17.5 juta ketibaan pelancong antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, dan ianya meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Ciuman menyatakan pencapaian itu membuktikan usaha berterusan kementerian bersama agensinya berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan sektor pelancongan negara walaupun berdepan cabaran luar. Jadi bagi mengekalkan momentum pertumbuhan ini, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC bersama agensinya telah pun melaksanakan beberapa langkah strategik. Jadi yang pertamanya, mencadangkan supaya kempen tahun melawat Malaysia dilanjutkan sehingga 2027. Dia sebenarnya bukan saja pihak MOTEC yang menjalankan peranannya sebagai Kementerian Pelancongan kan, tapi yang paling penting adalah rakyat Malaysia yang turut menyumbang kepada sektor pelancongan. Kerana apa? Kerana pelancong luar suka datang ke Malaysia kerana rakyatnya ataupun

faunanya yang cukup-cukup menarik, cukup-cukup cantik. Yang keempat, rakyat Malaysia yang sangat-sangat beramah, sangat baik hati. Yang kelima, Malaysia yang bersih. Semakin hari semakin bersih sebenarnya. Tapi ada juga lah segelintir daripada kita yang tak nak menjaga kebersihan dalam negara kita. Ada. Mereka beriadah, mereka bersama-sama dengan keluarga, baik, bagus, mengeratkan silaturahim. Tapi yang tak bagusnya, mereka tinggalkan sisa-sisa makanan macam itu je, tanpa dibuang di tempat yang betul. Jadi bagi anda yang nampak mereka buang sampah merata-rata, tolong tegurkan. Tolong tegur bagi pihak rakyat Malaysia. Cakap dengan dia, abang, kakak, tolong ambil sampah tu. Saya tak nak Malaysia saya kotor. Saya juga berhak tinggal dalam Malaysia. Saya juga anak Malaysia. Jadi saya bertanggungjawab menjaga negara saya, menjaga tempat saya, menjaga kampung saya. Jadi tolonglah. Kalau saya nampak, saya akan tegur. Farhan Nadia, selamat pagi. Zulaika Azurin juga, Liza Lady Driver. Kita ada Dektan, Jamila 79, Katina Abdul Karim. Kita ada Chombi, PK, Kairul, AG, Ensa, Saharudin, Wan Muhammad Azhar, Jamila Ahmad, Fairuz 86, Juhaimi. Juhaimi dari Manjung katanya. Malah Acid Aini 67, Kela Hasdi, Suana Angah. Kita ada Zumi juga, Mak Sunnah, Ina Ina Manja. Ada Nippon, Intan Payung, Lady 3675, Chajna 78. Lina Adam juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri. Baru bangun semua. Waktu sekarang ni salam tahajud lah ya. Puteri Zai dari Melaka. Jadi salam tahajud untuk anda yang bangun. Ada mungkin yang baru selesai solat tahajud. Ada juga yang baru nak memulakan apapun ibadah yang kita lakukan, ibadah sunat ke, ibadah wajib ke. Mudah-mudahan ianya diterima Allah SWT. Yang paling penting, kita lakukan kebaikan. Meskipun kebaikan yang kita lakukan dikata orang lah. Okey, jom kita hentikan dahulu seketika. Menangis tepi bucu kata, sebab untuk setengah jam ini saya nak berikan laluan untuk lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Lagu koleksi 80-an. Kita mungkinlah tak boleh mengulang dan juga memperbaiki masa lalu kan. Tapi sebenarnya kita boleh memperbaiki diri kita dari kesalahan yang dulu. Jadi masa lalu bukan hanya tentang kenangan, tapi ianya juga tentang pelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita. Koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Ini lagu pada tahun penghujung tahun 79. Penghujung tahun 70-an. Tapi ianya sangat-sangat popular di awal tahun 80-an. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, diri oleh Rahmat Zaki, Aziz Idawati, Bawalah Daku Bersamamu.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Piala Dunia.
1: Bele Pogele Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, bertiviti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada

Ben Nathan dengan Stanza Sekeping Hati. Lagu ini menutup tirai menangis, bukan menangis tapi juga tetapi untuk koalisi 80-an ya. Sebab lepas ni kita dah memasuki jam yang kelima, kita sambung kembali menangis tapi bujuk hati. Hashtagnya kenangan lalu kan tadi. Biarkan yang berlalu menjadi, kata orang tu, kenangan dan juga pengalaman dalam hidup kita. Kita jangan fikirkan banyak sangat pasal kenangan, kerana masa depan masih lagi menanti perjuangan, perjuangan dari diri kita. 4-3 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk Sam Dizzy. Biasanya Sam kalau datang dengan kereta api tanah Melayu dia. Hari ini dia kata, saya datang dengan kereta api ni bang. Saya nak bawa abang pergi ke Thailand katanya. Allah, pergi Thailand ya. Mantap, nak makan tom yam ke makan som tam? Selamat pagi juga untuk Leila, untuk Siti Aminah, untuk siapa lagi, Roshamid, Kemboja Putih, Syazila, Bakar Wali, Linda Kitchen, Melara, GBH, kita ada Faisal, Tok Din, kita ada Dila juga, Ejen White Guluta House, Syukri Abdullah, ada Hafiz katanya dalam perjalanan tadi bang dah sampai Saratok dah. Dekat Saratok ni sampai dekat rumah pun layan GBH. Mantap Hafiz, kita nang steady. Sweet September ha? Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Baik, bagi peminat-peminat bola sepak sedang menantikan sepak mula antara pertemuan Jerman menentang Paraguay, satu lagi aksi dalam pusingan 32 tadi, Jepun telah tewas, ditunjukkan jalan keluar, jalan pulang awal oleh Brazil apabila tewas 2-1 Jepun. Apakah Jerman ni ataupun Jerman akan mengikuti jejak langkah Brazil ataupun Paraguay akan membuat kejutan? Juga pukul 9 pagi nanti, Belanda akan turun merentang Maghribi ataupun Morocco. Saya sokong Morocco. Saya sokong Morocco. Bagaimana cuaca di tempat anda pagi ini? Ada yang katanya hujan sejuk je. Hujan sejuk bagus. Nah, tarik selimut kan? Let's go, no, tarik selimut kan? Baik, kalau kita lihatkan laluan LRT yang baru yang baru dibuka, iaitu kapasiti LRT laluan Shah Alam mampu tampung unjuran jumlah penumpang harian sehingga tahun 2040 tau. Jadi LRT 3 mempunyai kapasiti sebanyak 223,560 penumpang sehari dengan unjuran 67,000 penumpang sehari bagi tahun pertama operasinya. Dan laluan ini sebenarnya menggunakan 22 set train 3 gerabak yang mampu membawa 6,210 penumpang sejam bagi setiap arah. Jadi mereka yang tinggal Shah Alam, jom sama-sama kita gunakan pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan. Yang paling penting kita nak kurangkan kesesakan. Bougainvillea juga hadir. Nadira Nistalio. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Menerusi lagu-lagu terbaik di jam yang kelima ketika ini untuk pertemuan hari Selasa 30 Jun 2026 14 Muharram 1448 Hijrah. Oh ya, yeah, bagi mereka yang belum kata orang tu memulakan untuk mencapai azam tahun 2026 kan. Yalah, setiap tahun di awal tahun saya berazam bang, saya berazam itu ini, macam-macam azam yang ada. Tapi dah masuk pertengahan tahun, tidak memulakan langkah pun. Jadi jomlah kita memulakan langkah sebelum berakhirnya tahun 2026. Mana tahu azam anda akan tercapai di setengah tahun yang berikutnya ini. Yang penting anda dah berusaha, anda doa, tawakal. Mudah-mudahan azam itu akan tercapai. Saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Bollywood menerusi lagu ini, lagu dalam filem Man, gandingan suara Udit Narayan dan juga Alkayani menerusi lagunya Merah Man. Dan selepas lagu ini kembali menangis tapi bujuk katil dengan lagu-lagu yang terbaik. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya

Don RTM di saluran TV OK ya. Perlawanan sudah pun bermula memasuki minit yang ketiga. Jerman menentang Paraguay untuk perlawanan kalah mati peringkat ke ataupun pusingan 32. Sambil tengok bola, sambil dengarkan nasional game berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Penan dan juga Kuala Muda, Selangor di Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Port Isen dan juga Rembau termasuklah di Seremban, di seluruh negeri Melaka, Johor pula, Batu Pahat, Pontian dan juga Johor Bahru, Sarawak di Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bukit Mabong termasuklah di Bintulu, Sabah di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Nabawan, Sandakan dan juga Labuan sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia. Ini 777 Matahari Yong Leh, Azlina Mansur, Lina Azlina, Suhaila, Nizam, Nur Hafiz, Mamat, Cik Nano, semuanya baru melaporkan bersama dengan saya. Emma Asma, Ain Nuraini, Rohaliza, Yam, Junaidi 2880, Fear of Invisible Guy. Kita ada Mazidah Muhammad, Marlia Mokta. Mantap semua. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Okey, siapa pilih Jerman? Saya nak tahu juga. Saya nak tahu juga, geng-geng berhantu, prediction anda ataupun jangkaan anda untuk perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay. Kalau saya, saya memilih Paraguay menang dengan 1-0. Nizam Lady Driver katanya masih lagi semangat. Semangat terus. Hidup ni kena semangat kan. Kalau kurang semangat, itu yang menyebabkan kita tak boleh nak buat apa tu. Zahid Kowi, Assalamualaikum salam, memberikan salam. Geng-geng berhantu, prediction anda mengenai perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay. Saya memilih Paraguay menang 1-0. Dia memilih Jerman. Okey, Jombi PK katanya saya boleh pilih yang menang je bang. Remy 78, Paraguay menang penalti. Okey, jom sambung lagi menangis tapi bujuk katil, menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Adam Ahmad, lirik Odi Amran Omar, Syasha, Selai Daun Setitis Embun. Terus layan, terus dengarkan nasional game buruhan tu di National FM.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro. Kumpulan EYE dengan satu nama tetap di hati. Menutup tirai untuk menangis tepi bujur katil. Waktu sekarang sudah pun 5.07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa anugerah yang terindah di awal pagi? Setiap kali di awal pagi sepatutnya kita melahirkan rasa syukur kita. Kerana anugerah yang terindah adalah kita masih lagi boleh melihat dan juga diberi waktu untuk melihat indahnya mentari pagi. Jadi terus bersyukur dengan apa yang kita ada ya. Dan jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kerana setiap perjalanan hidup sesama insan ini amat-amat berbeza. Perjalanan hidup saya lain, perjalanan hidup anda juga lain. Tapi tujuan kita tetap sama, menuju ke syurganya Allah, insyaAllah ya. Baik, sedang berlangsung pada waktu ini perlawanan Piala Dunia di saluran TV OK, memasuki minit ke-37. Masih lagi 0-0 di antara Jerman dan juga Paraguay. Walaupun kita lihatkan penguasaan sepenuhnya oleh pasukan Jerman dengan 82% waktu ini. 3 percubaan belum ada yang menepati sasaran. Namun Paraguay 2 percubaan 1 menepati sasaran. 0-0 memasuki minit ke-38. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan badan-badan utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah memasuk waktu subuh pada jam 4.51 minit pagi. Labuan pula 4.55. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.54. Kuala Terengganu 5.44, Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.46, Johor Bahru Johor 5.48, Menara Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.54 minit pagi, Johor Bahru Pinang 5.55 minit pagi, Alustar Kedah 5.53, manakala Kangan Polis pula 5.52 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa di awal pagi ini, kita sering doakan segala ibadah yang kita lakukan dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Waidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Fuan Mukhtar dengan tajuknya Usrati Janati bahagian yang kedua. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang banyak memberikan nasihat, lagu-lagu berunsurkan ketuhanan, berunsurkan kemanusiaan, semuanya ada di jam yang terakhir. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu. Walau di mana jua anda berada pada waktu ini, ada yang sedang menonton bola, mendengarkan Nasional Game Berhantu, mata tengok bola di saluran TV OK. Jom terus layan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir, lagu daripada kumpulan Bumi Putera Rockers dengan Silaturahim. Jadi kita jagalah silaturahim kita, jaga silaturahim kita sebaik-baiknya sesama insan. Terus layan Game Berhantu di Nasional FM.

Yang ketiga, ayuhal muslimun al-kiram, siapa dia? Maryam binti Imran. Tahu tak? Dia ni ketika mana Allah Ta'ala mentakdirkan dia akan mengandungkan Isa, datang Jibril, datang bagi tahu kepada Maryam, wahai Maryam, nanti engkau akan mengandungkan seorang anak. Okey? Dan para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang berlaku ketika mana itu Allah Ta'ala takdirkan dia mengandung, orang dah mula kata Maryam ni buat zina, tuan-tuan. Akhirnya Maryam cepat-cepat, tuan-tuan, pergi menyembunyikan diri dalam gua. Cuba bayangkan, dia berbadan dua, hanya seorang saja. Tuan-tuan ada yang dah berkahwin, ada isteri. Tuan-tuan tahulah karainah seorang perempuan ketika mana sedang berbadan dua, tuan-tuan. Macam-macam. Tapi Maryam ketika mana dia berbadan dua, tak ada siapa yang jaga dia kecuali Nabi Allah Zakaria, yang merupakan di antara saudara kepadanya itu. Itu pun datang untuk tengok Maryam masih selamat ke tidak. Lepas tu Nabi Zakaria keluar balik, tuan-tuan sekalian. Datang balik. Itu pun Nabi Zakaria pelik. Aku dah lama tunggu nak dapat anak, tapi tak dapat-dapat lagi. Para jemaah sekalian, ulama' menyatakan Nabi Allah Zakaria nak tunggu dapat anak berapa lama? 90 tahun. Dia tunggu nak dapat anak, tuan-tuan, 90 tahun. Dan akhirnya dia tengok Maryam dah mengandung, tuan-tuan. Isteri dia masih lagi mandul. Lantas dia tengok kat mana Maryam sembahyang. Dia tengok mihrab Maryam. Mihrab. Last kali dia sembahyang sunat dekat mihrab Maryam dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Dengan berkat itu Allah Ta'ala mengurniakan berita gembira kepada Zakaria alaihi salatu wasalam. Tuan-tuan, tempat barakah paling ni depan ni, tuan-tuan sekalian. Masjid kita, surau kita, tempat paling makbul doa ni bahagian depan. Apa yang berlaku? Akhirnya Nabi Zakaria balik, mulalah cerita yang lain. Yang apabila Allah Ta'ala bagi tahu alamat dekat dia, dia akan ada anak tapi dia tak boleh bercakap, tuan-tuan, dalam beberapa hari. Itu cerita lain. Tapi Maryam ni, apabila dia nak mengandung, tak ada siapa nak jaga dia, dia pernah rasa kecewa. Sampai dia pernah cakap apa dia? Qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Maryam kata, kalaulah aku ini mati dahulu sebelum Allah uji aku dengan ujian-ujian sebesar ini, alangkah ianya lebih baik. Dan disebutkan wa kuntu nasyan mansiya, dan alangkah indahnya kalau aku tidak diperhatikan dan aku dilupakan oleh masyarakat sekeliling, dan ini tak terjadi dalam hidup aku. Itu berlaku kepada Maryam alaihi salatu wasalam. Akhirnya Maryam ni, para jemaah, bila dia nak mengandung, dia nak bersalin, Allahumma salli ala Muhammad, dan dia nak pulihkan dalam perut dia, para jemaah sekalian, dia bersandar. Sampaikan waktu itu para jemaah dimulakan oleh Allah, Maryam wanita hebat ni, bila mana dekat waktu dia paling lemah, dia kata, alangkah kalau Allah Ta'ala matikan aku. Tuan-tuan, orang perempuan bila dia tengah lemah, kadang-kadang dia akan tersasul benda-benda macam tu. Itu standard, tuan-tuan. Maryam pun pernah tercakap macam itu. Dan akhirnya para jemaah yang dimulakan oleh Allah, Maryam alaihi salatu wasalam pun dia tersungkur di pohon kurma, dan disebutkan wahuzzi, maka digoyangkan pohon kurma itu, dia makan. Daripada dia berkat makan kurma itulah Allah Ta'ala baikkan perut dia, tuan-tuan. Sebab itu wanita yang mana dia tengah berpantang, kurma yang paling baik untuk dia adalah kurma Maryami, para jemaah sekalian. Sebab Maryam dia memulihkan perut dia hanya menggunakan kurma sahaja. Yang keempat, wanita keempat, tuan-tuan sekalian, ibu keempat, wanita hebat, walaupun keluarga dia tak bahagia macam keluarga orang lain, iaitu Asiyah, tuan-tuan sekalian. Asiyah, yang mana para jemaah dimulakan oleh Ta'ala, Asiyah binti Muzahim. Asiyah adalah merupakan isteri kepada Fir'aun laknatullahi alaih. Asiyah ni, tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, Masya Allah Tabarakallah, setelah mana dia kata dia nak masuk ke dalam agama Allah, tuan-tuan tahu apa yang Fir'aun buat? Fir'aun seksa Asiyah sampai Asiyah digelarkan sebagai ratu syahadah, tuan-tuan. Sebahagian kisah menyatakan Fir'aun membakar tembaga. Tembaga, tuan-tuan, dibuat meluap tup, tup, tup, lantas nak dicampakkan Asiyah, para jemaah dimulakan oleh Allah. Asiyah lah yang telah menyelamatkan Nabi Allah Musa daripada dibunuh di atas kerakusan Fir'aun laknatullahi alaih. Saya nak bagi tahu, empat-empat ibu ini, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, semua jalan hidup dia tak sama. Khadijah, dia hidup bahagia. Dia sebagai wanita yang berkerjaya tapi sokong suami dia. Yang kedua adalah Fatimah tu Zahra. Fatimah ni, dia kerja dia duduk kat rumah, tolong Sayyidina Ali uli gandum, tuan-tuan. Yang ketiga, Maryam. Maryam ni pula seorang ibu yang hidup dia penuh dengan fitnah.
Yang keempat, Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim pula adalah seorang isteri yang mana diseksa oleh suami dia. Tuan-tuan, daripada empat wanita yang akan jadi penghulu bidadari di syurga Allah, dua daripadanya kisah bahagia, dua daripadanya kisah derita, tuan-tuan. Perhatikan tak? Yang bahagia siapa? Fatimah. Yang bahagia siapa? Khadijah. Yang sesara siapa? Asiyah. Yang sesara siapa? Maryam. Mereka diuji dengan dunia, tetapi Allah Ta'ala memberikan keberkatan dalam kehidupan mereka, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ku anfusakum wa ahlikum narah. Engkau jaga keluarga engkau baik-baik. Nabi Isa, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketiga-tiga ini pula para jemaah adalah berketurunan melalui keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Tiga-tiga ni melalui Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Sebab itulah para jemaah dimulakan oleh Allah, dalam Islam muliakan Ibrahim. Dalam Kristian ada muliakan juga Ibrahim. Bahkan sebahagian Yahudi para jemaah juga muliakan sebahagian Ibrahim. Kenapa? Kerana ketiga-tiga ini agama yang paling berpengaruh hari ini di dunia, para jemaah sekalian. Walaupun nabi-nabi ini bukanlah membawa ajaran tersebut, ya, orang Yahudi dia masih menganggap sejarahnya sebagai pengikut Nabi Musa. Orang Kristian menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Manakala orang Islam, Nabi Muhammad sebagai imam dan rasul kita. Nampak, tuan-tuan? Dan ketiga-tiga ini para jemaah dimulakan oleh Allah SWT, Nabi mulia itu adalah salur galurnya melalui Ibrahim alaihi salatu wasalam. Sebab itu para jemaah, kedudukan Ibrahim itu sangat penting dalam umat Islam. Dan sebab itu hari ini kita berebut Palestin, tuan-tuan. Sebab kubur Ibrahim itu ada di Baitul Maqdis. Apa yang kita takut? Hari ini mereka nak menghancurkan Masjidil Aqsa dan ingin membangunkan gereja Haikal Sulaiman, dan ianya boleh memberikan keberadaan yang sangat teruk dan dahsyat. Allahumma

lagu yang cukup menyentuh jiwa kita. Allah Yarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga. Lagu ini membawa kita ke 5.38 minit pagi waktu ini. Kurang setengah jam saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Kerana Nasional Game Buruh Hantu akan tamat siarannya pukul 6 pagi. Tetapi di Nasional FM kami bersiaran 24 jam. Kerana selepas Nasional Game Buruh Hantu, kita akan bersama dengan Nasional Pagi pula. Nasional Pagi akan bersama dengan kawan-kawan saya semua, menerusi tiga suara pula yang akan berkongsi dengan anda. Ada cerita bola juga pagi-pagi kawan-kawan saya. Selain daripada pelbagai perkongsian yang menarik yang akan dikongsikan menerusi Nasional Pagi. Okey, separuh masa pertama di Nasional FM kami bersiaran 24 jam. Kerana selepas Nasional Game Buruh Hantu, kita akan bersama dengan Nasional Pagi pula. Nasional Pagi akan bersama dengan kawan-kawan saya semua, menerusi tiga suara pula yang akan berkongsi dengan anda. Ada cerita bola juga pagi-pagi kawan-kawan saya. Selain daripada pelbagai perkongsian yang menarik yang akan dikongsikan menerusi Nasional Pagi. Okey, separuh masa pertama kawan-kawan saya. Selain daripada pelbagai perkongsian yang menarik yang akan dikongsikan

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

0: محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

0: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Enam pagi.
2: Inilah Negeri FM.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini untuk siaran Negeri FM Radar Pagi buka siaran edisi Selasa hari ini 30 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijrah. Hari ini bertemankan Zoo untuk Radar Pagi sampailah pukul 10 pagi nanti. Okey, untuk anda semua yang pagi ni dah dengarkan Negeri FM, terima kasih banyak-banyak Zoo ucapkan. Semoga hari ini baik-baik saja untuk kita semua. Okey. Sebentar tadi azan subuh dah pun berkumandang bagi kawasan Seremban dan juga Port Dickson pada pukul 5.54 minit pagi dan hari ini syuruk pada pukul 7.06 minit pagi. Jadi Zoo dan juga seluruh warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Senyumlah selagi kita boleh senyum, kerana senyum juga merupakan satu sedekah. Hai, saya

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Si Manu lah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tau kan cari dari Wan ni atas Manu hilang.
1: Oh, radio. Manu kan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Aneh, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok?
1: Iyo.
0: Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

Selamat pagi Zu dekat sini, nak teman anda semua sampailah pukul 10 nanti. Alhamdulillah, terima kasih buat anda semua yang pagi ni dah pun memilih 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Atau yang dengarkan Negeri FM pagi ni menerusi RTM Klik pun, Zu nak ucapkan terima kasih banyak-banyak tau. Ajaklah lagi ramai-ramai kawan-kawan, jiran-jiran buat turun aplikasi RTM Klik yo. Nanti anda bagi tahu apa kelebihannya aplikasi RTM Klik ni. On start. Okey, baiklah, untuk pagi ni apa pun urusan anda, Zu doa yang baik-baik sahaja. Mungkin pagi ni bangun sakit situ, sakit sana, demam situ, demam sana kan. Okey, kalau perlu dapatkan rawatan, pergilah klinik yang berhampiran, jangan biar berlarutan, okey. Semoga segera diberi kesembuhan lah hendaknya, amin. Kita doa yang baik-baik saja untuk kita semua, okey. Baiklah, selepas ini kita nak tengok juga macam mana cuacanya untuk seluruh Negeri Sembilan hari ini, menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi pagi ni yang mana baru bangun tu, jom kita mulakan pagi kita dengan Bismillah.

0: jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
6: Kita kenalah saling menghormati dengan sesiapa pun. Kerana dengan rasa hormat, barulah lahir perpaduan yang akrab dan harmoni. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
7: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
0: Grafam ingat sampai bila-bila. Baik, kalau kita tengok menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, mereka meramalkan untuk Negeri Sembilan pagi ni ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Petang dan malam diramal tiada hujan. Suhu maksimum hari ini 33 darjah Celsius. Macam mana kawasan anda? Okey ke tidak cuacanya? Kalau adalah pagi ni nak kongsi cuacanya macam mana? Nak kongsi ucapan? Ataupun ada juga yang tengah memandu tu nak kongsikan info trafik, boleh je hantar dekat 012-603-0603. Okey, dan untuk anda semua, sebentar nanti kita nak tengok jugalah apa ceritanya perlawanan FIFA 2026 kan. Nanti Zu kongsikan sedikit perkembangannya ya. Terus bersama dengan Zu dalam Radar Pagi.

0: aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada aedes, tiada denggi.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

0: setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Yang sedang memandu tu hati-hati, okey. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ada ke yang tengah masih lagi siapkan sarapan? Semoga anda semua orang kata baik-baik saja. Semua yang dimasak pagi ni sedap-sedap belaka, dapat memikat hati insan yang orang kata menikmati juadah yang anda sediakan itu, okey. Ini dah 30 Jun dah, pejam celik dah selesai Jun, nak masuk Julai pula. Semoga yang baik-baik sajalah untuk kita semua, ya. Mungkin Jun ni kalau adalah banyak ujiannya untuk anda, tak mengapa, teruskan doa. Kita doa Julai ni pelangi semuanya, indah-indah belaka, amin. Julai dan kedepannya, ya. Okey, tadi sebab kita tahu kan, nak kongsi berkenaan dengan FIFA World Cup 2026, perlawanan FIFA. Kalau kita tengok jadual perlawanan Piala Dunia untuk hari ini, Selasa 30 Jun, pagi tadi ni ramai yang tak tidur ni sampai sekarang agaknya. Yelah, kalau tidur nanti terlajak pula sampai Zohor kan. Lebih baik tak tidur, lepas tu terus pergi kerja, gitu. Tapi pastikan anda juga dalam keadaan yang baik dan juga sihat, ya. Tak apalah, ini musim bola kan, so tak adalah larang nak orang kata tak nak tidur ke apa, nak berjaga ke kan. Tapi yang penting tahu anda punya limit tu bagaimana. Kalau rasa dah tak mampu tu, rehat lah, ya. Okey, baik. Kalau kita tengok, pada pukul 1 pagi tadi dah pun berlangsung perlawanan di antara Brazil dan juga Japan. 4.30 minit pagi tadi, Germany dan juga Paraguay. Nanti pukul 9 ada perlawanan Netherlands menentang Morocco. Dan untuk keputusan pagi tadi, Brazil menentang Jepun. Brazil dapat orang kata menewaskan Jepun dengan mata 2-1. Dan sekarang kalau tengok sedang berlangsung Jerman dan juga Paraguay. Anda pasukan mana? Jomlah Roger Zu dekat konti ni. Kalau Zu sokong aja semua. Zu sokong mana yang menang? Boleh tak macam tu? Okey, kalau ada ucapannya pagi ni terus je hantar dekat 012-603-0603.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila, nanti tepat je pukul 7. Jom sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jangan tukar frekuensi anda, jangan ke mana-mana sebab Zul akan terus temani anda untuk jam yang kedua nanti. Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Jangan lupa dengarkan Rada Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan Zoo sekarang ini untuk jam yang kedua Rada Pagi. Alhamdulillah, salam 30 Jun, salam Selasa. Semoga yang baik-baik saja untuk kita semua hari ini. Mungkin banyak perancangannya nak selesaikan satu persatu kerja-kerja tu kan. Tak mengapa, tenang sahaja. InsyaAllah semuanya berjalan dengan lancar. Kita doa yang baik-baik aja pagi ni ya. Yang mana tengah memandu tu, nak ke tempat kerja, nak cari sarapan, nak pergi hantar anak pergi sekolah, ke mana saja hala tuju anda pagi ni, Zoo doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi, okey? Yang mana orang kata pagi ni macam demam lah, tak cukup tidur lah, okey? Semoga diberi kesihatan yang baik untuk anda yang tak cukup tidur tu. Bawa-bawa lah orang kata, beringat sikit, bola-bola juga, tapi pastikan anda dalam keadaan yang baik, rehatnya cukup, okey? Pagi ni kalau ada ucapan, ada kiriman, orang kata nak sampaikan kiriman rindu, ucapan buat rakan saya yang jauh nun di sana, buat kekasih, boleh aja hantar je dekat 012-603-0603. Nanti banyak lagi informasi Zoo nak kongsi dengan anda. Kena terus bersama dengan Zoo dalam Rada Pagi.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: Ya, persembahan Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Kesuma baru saja menghiburkan pagi anda. 7.35 banyak pagi sekarang ini. Okey ke tidak tu? Yang mana sedang memandu, hati-hati ya. Okey, kalau ada info trafik nak dikongsikan, boleh terus je hantar dekat 012-603-0603. Pagi ni Zu ada sedikit info trafik nak dikongsikan khususnya buat anda semua yang menggunakan lebuh raya utara selatan. Kalau kita tengok apa yang dikongsikan oleh Plus Traffic di aplikasi X mereka, ada kemalangan berlaku di Elite Kilometer 9.1 arah utara dari Putra Heights ke USJ. Lorong kecemasan ditutup dan trafik perlahan ketika ini. Dan ada juga kemalangan di Kilometer 3.1 arah selatan dari Shah Alam ke Sifil. Lorong kecemasan ditutup, trafik terkawal. Dan lagi satu ya, ada juga kemalangan di Kilometer 236.1 arah selatan dari Pedas Linggi ke Simpang Ampat. Trafik terkawal sekarang ini. Jadi untuk anda semua yang menggunakan lebuh raya utara selatan dan lalulah kilometer yang Zul kongsikan sebentar tadi, hati-hati, okey? Pastikan anda sentiasa fokus dengan pemanduan, tengok ada apalah dekat depan tu kan. Jangan main telefon pintar anda. Yang penting semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Semoga pagi ni anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang Zu siarkan menerusi Raida Pagi. Kalau ada ucapan pun boleh hantar juga di nombor yang Zu kongsikan sebentar tadi, okey? Selepas ini Zu nak kongsilah sikit berita pagi ni. Kita cari berita apa yang menarik, okey? Dengan FM ingat sampai bila-bila. Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: topi keledar lumba RM300. Jaket kulit import dan sarung tangan RM700. Grafik dan pelekat tambah RM500. Sedihnya, bagaimana anda membazir hasil keringat untuk kelihatan bergaya? Tetapi, tidak menghiraukan keperluan asas yang boleh menyelamatkan nyawa. Sehelai vest keselamatan kurang daripada RM20. Mentol lampu belakang pula hanya RM3. Dua keperluan keselamatan ini membolehkan anda dilihat. Jadi, berbelanjalah demi keselamatan anda. Anda mampu mengubahnya.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri AFAM ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Bersama Kak Aryu dengan lagunya Ulalalala. Baru saja menghiburkan pagi anda. 7.52 minit pagi sekarang ini. Tengah buat apa tu? Okey ke tidak? Dah sarapan ke belum? Yang mana tengah sarapan sambil layan di Grab FM tu, selamat menjamu selera. Apa menunya tu? Nasi lemak berlauk ke, nasi kerabu ke, atau ada yang makan roti kosong yo pagi ni kan, cicah hamur kari kambing. Weh, sedapnya. Secawan teh tarik buihnya melimpah-limpah. Ya Allah, nikmatnya ya pagi ni kalau dapat sarapan kan. Jadi kepada anda yang sedang orang kata menjamu selera tu, selamat menikmatilah juadah yang disediakan itu. Okay? Baiklah, untuk anda semua yang mana tengah memandu, hati-hati. Ini Zul nak kongsikanlah sikit kalau kita tengok di menerusi berita RTM. Semalam dah pun dilancarkan inisiatif Bakat Madani oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, dan kerajaan telah menyiasakan 25,000 individu yang akan menerima manfaat menerusi inisiatif berkenaan. Kata Dato' Sri Anwar Ibrahim, Bakat Madani merupakan inisiatif nasional yang himpunkan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC, syarikat berkaitan kerajaan GLC dan Petronas dalam memperkasakan pembangunan bakat negara. Senang cerita kan? Bakat Madani ni nanti dia membantu lebih ramai anak muda lah khususnya untuk meningkatkan kemahiran dan mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik. Dan ia juga bertujuan untuk lahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi sekaligus buka lebih banyak peluang untuk rakyat membina kejayaan dan juga meningkatkan taraf hidup. Okey, baik, tadi kan Zul ada terlalu dekat FYP Zul. Mungkin dah lama juga lalu dekat FYP anda TikTok ni. Adalah sekeluarga ni, dia letak roti bukan main banyak lagi atas durian yang dia beli dekat dalam kereta. Betul ke roti ni boleh menghilangkan bau durian ataupun bau-bauan di dalam kereta? Betul ke tidak? Nanti Zul nak kongsilah berkenaan yang Zul tengok dekat FYP TikTok Zul ni. Tapi sebentar nanti ya, jom kita layan dulu persembahan Alpha dengan lagunya Tiada Pengganti. Semuanya untuk anda, Radar Pagi.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai.
1: Bila-bila.
2: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak Negeri FM yo. Ingat sampai bila

0: menanti ayinyo dogeh mak. Anyut pandan, lentang pukang. Cam no lah tiasenya, tak ancomeh. Kita yang bercadang, orang pula meminang. Somput napeh dibuat eh.
1: Tahlah jam. Tak roti ya mak dengan kau ni dah.